kasih yang paling harus dia. Iris Sunaki, apa kabar semuanya? Terima kasih ya Anda masih tetap mendengarkan RRI Plego. Dan pendengar di Stokamis yang sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Voice of Indonesia.

0: Ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.

0: Jelang perayaan Idul Adha di Kota Gunung Sitoli, harga LPG 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dari RRI Gunung Sitoli, Jevan Saluhu melaporkan selengkapnya. Jevan.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, harga gas LPG 12 kg di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Saat ini, harga gas LPG 12 kg di tingkat pasar berkisar Rp290.000 per tabung. Pemilik pangkalan Udia Sederhana di Jalan Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Martianus Telombanua, mengatakan, kenaikan harga LPG 12 kg dipengaruhi penyesuaian harga dari pemerintah serta tingginya permintaan menjelang Idul Adha.
2: Kenapa terjadi kenaikan? Karena memang ada kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat kenaikan diskon juga.
1: Meski demikian, stok gas hingga kini masih tersedia di pangkalan. Martianus menjelaskan untuk LPG subsidi 3 kg atau gas melon, harga di pangkalan masih stabil dan distribusi masih dilakukan 2 kali dalam seminggu. Namun, masyarakat yang membutuhkan gas tersebut meningkat sehingga tabung cepat habis saat pasokan masuk. Sementara itu, salah seorang warga, Dina Harifa, mengaku berharap pemerintah dapat menambah kuota gas LPG menjelang Idul Adha agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan rumah tangga tersebut.
3: Kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Adha pasti meningkat, terutama untuk memasak dan persiapan keluarga. Kami berharap pasokan LPG tetap lancar dan mudah didapat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau berebut saat membeli gas.
1: Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Daluku, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Beni Wijaya dari RRI Jambi melaporkan. Beni.
4: Ya, pendengar, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah yang diluncurkan pada Juli 2025 terus menunjukkan perkembangan positif. Koperasi yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosa, berhasil membukukan keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional, dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlevi mengatakan, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota. Menurutnya, koperasi harus mampu mencari peluang bisnis dan menjalin kemitraan agar usaha koperasi dapat terus berkembang. Selain itu, Haikal menjelaskan masih ada sebagian warga yang belum bergabung karena minimnya pemahaman mengenai koperasi. Namun setelah mengetahui bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minat warga untuk menjadi anggota terus bertambah. Hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang.
5: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta 1 tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini, Pak, ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama, kami dengan Bulog. Kedua, kami dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu, dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
4: Ya, sementara itu salah seorang warga Kota Jambi, Sari, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan program yang baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat. Namun dirinya menilai sosialisasi mengenai koperasi tersebut masih terus ditingkatkan sehingga banyak warga yang belum memahami tujuan serta cara bergabung sebagai anggota.
6: Menurut saya, Koperasi Merah Putih itu saya kurang memahami apa itu Koperasi Merah Putih secara mendalam karena kurangnya sosialisasi yang saya dapat. Seharusnya itu kan diperlukan sosialisasi yang menyeluruh dulu kepada masyarakat agar masyarakat itu paham apa itu Koperasi Merah Putih, kegunaannya, manfaatnya, bagaimana efeknya, dampaknya, dan lainnya.
4: Ya, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai sangat penting untuk memperluas pemahaman tentang koperasi, sehingga keberadaannya dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah-sekolah di Provinsi Riau menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa papan interaktif digital lengkap dengan laptop, TV, harddisk, internet Starlink, dan listrik gratis untuk mendukung pendidikan merata. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan. Alwis.
7: Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program bantuan bagi sekolah di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Ilham Suri, menyampaikan bahwa program bantuan ini mencakup pemberian perangkat informasi digital, internet, dan listrik untuk sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama Kepala BPMP Provinsi Riau, Ilham Suri.
8: Akan kami berikan lagi 3P untuk semua sekolah yang menginginkan. Tahun depan akan diberikan 2 lagi. Jadi total itu nanti targetnya Pak Presiden itu ada 6 PIB untuk semua sekolah. Dan internet ini hanya 3 tadi. Jadi sini Pak Prabowo 1, kemudian ada laptop dan ada kardis. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak punya internet itu akan disambungkan dengan Starlink. Jadi ada beberapa daerah kadang-kadang mereka tidak tahu kalau mereka bisa dapat Starlink. Mereka tidak punya listrik, mereka tidak punya internet, itu pun tetap dilengkapi oleh kementerian. Semuanya free, nol rupiah. Dan kalau listrik akan disambungkan dengan PLN atau disiapkan panel surya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Muhammad Sambarudi juga mengingatkan pentingnya pemerataan bantuan sekolah. Ia menyoroti kecenderungan pembangunan sekolah yang terlalu fokus pada penampilan fisik sehingga tidak semua sekolah mendapatkan perhatian yang sama. Berikut adalah tanggapan anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Sambarudi.
9: Selama kali kita ingin menyelesaikan satu sekolah itu agar cantik, agar bagus, agar favorit. Padahal konsepnya seperti itu. Nah, ke depan, kita memang sudah mengatakan, sudah bikin pemetaannya sekolah mana yang belum, sekolah mana yang sudah, dan sudah yang dulu, yang sekolah yang belum, pasti kita masukkan programnya. Apakah fasilitasnya harus selalu ikan? Nah, ini salah satu gambaran dan kesepakatan kalau perlu kita buat ke depan, tak? Sehingga kami di DPRD itu bisa menilai mana yang perlu diadakan, mana yang tidak.
7: Diharapkan bantuan ini bisa memastikan setiap sekolah memiliki akses fasilitas pendidikan, internet dan listrik yang memadai, mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Subuh Salam eksekusi 57 barang bukti kasus inkrah, mayoritas narkoba, demi mencegah penyalahgunaan dan menuntaskan putusan pengadilan. Dari RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto melaporkan. Juprianto. Ya, silakan Juprianto.
10: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saat ini berada dapat kami laporkan Kejaksaan Negeri Subuh Salam mengambil tindakan tegas dalam menuntaskan penanganan perkara tindak pidana umum. Langkah itu diambil melalui eksekusi real terhadap puluhan barang bukti dari berbagai kasus kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Subuh Salam Andi Saputra menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang dieksekusi tersebut murni berasal dari perkara tindak pidana umum. Kasus-kasus tersebut meliputi perkara yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Singkil, Pengadilan Tinggi Banda Aceh hingga putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih lanjut, Andi Saputra menambahkan bahwa langkah tersebut juga menjadi proteksi internal kejaksaan dalam mengelola sisa penanganan perkara. Guna menindaklanjuti atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Jaksa Penuntut Umum memusnahkan total 57 barang bukti dari berbagai klaster tindak pidana. Narkotika masih mendominasi komoditas barang sitaan yang harus segera dilenyapkan dari wilayah hukum Subuh Salam. Di antaranya barang terlarang yang dihancurkan adalah narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai kurang lebih 13,34 gram. Selain sabu, aparat penegak hukum juga melenyapkan narkotika jenis ganja kering. Petugas juga merusak sekitar 20 jenis barang bukti pelengkap lainnya termasuk pakaian, alat hisap sabu atau bong, kaca pirek, kotak rokok, kartu SIM, tas, dompet, hingga ikat pinggang. Tak hanya itu, dokumen digital berupa file video bermuatan pornografi yang masuk dalam klaster tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum cukup dihapus total. Adapun jumlah barang bukti yang akan dilakukan pengusutan pada hari ini, yakni sebanyak 57 barang bukti yang terdiri dari sabu sebanyak 13,34 gram, kemudian ganja sebanyak 376,6 gram, kemudian handphone sebanyak 12 unit. Metode pemusnahan sendiri dilakukan secara variatif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing material barang bukti agar tidak mencemari lingkungan. Demikian Jiprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 27 Mei mendatang, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban di Mall Hewan Haji Doni mengalami peningkatan dan banyak juga pelanggan dari Eropa. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
11: Ya, Rudy, menjelang Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei mendatang, penjualan hewan kurban di salah satu tempat penjualan hewan kurban di kawasan Depok, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Doni selaku pemilik Mall Hewan Kurban di Depok, Jawa Barat kepada RRI. Menurutnya, hewan kurban yang berada di tempatnya menyediakan sekitar 250 hewan kurban jenis sapi yang berasal dari sejumlah negara daerah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, menurut Doni, pelanggan atau customer yang datang ke tempatnya tidak hanya dari Indonesia, tetapi banyak yang datang dari Eropa seperti Italia, Turki, Azerbaijan, dan juga Timur Tengah.
12: Banyak juga ya yang dari Eropa. Ya, alhamdulillah di tempat kami ini kedatangan sebagai korban itu dari Italia, dari Jerman, dari Azerbaijan, dari Turki, dari Timur Tengah.
11: Sementara itu, Doni juga menjelaskan untuk membantu pembeli atau para pelanggan, pihaknya juga memperkerjakan sejumlah mahasiswi yang bisa berbahasa Inggris. Karena menurutnya, selain dari kalangan masyarakat Indonesia, ada juga pelanggan dari sejumlah negara, sehingga dibutuhkan keterampilan dalam berbahasa Inggris bagi para pekerja yang berada di tempat penjualan hewan kurban miliknya. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
14: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
13: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
15: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban. Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Dan nanti kami akan hadir dalam perbincangan di mana data terbaru sepanjang tahun 2026 menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan dengan teridentifikasinya 247 anak yang terpapar paham radikalisme dan kekerasan. Pola rekrutmen ini telah bergeser dari tatap muka konvensional ke ruang digital melalui media sosial dan aplikasi pesan yang terenkripsi hingga komunitas game online. Bahkan ideologi yang diadopsi kini kian beragam, termasuk munculnya pengaruh paham ekstremis barat seperti neonazi di kalangan remaja. Angka ratusan anak yang tentu menjadi sebuah alarm keras bahwa ancaman terorisme kini menyasar langsung ke dalam kamar-kamar generasi muda melalui layar ponsel mereka. Bagaimana sebenarnya peta kerentanan anak-anak ini di lapangan? Nanti kami akan berbincang mengenai temuan Densus 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026. Cara mendeteksinya bagaimana? Kemudian rentang usia berapa mereka ini? Dan apakah di rentang usia itu merupakan rentang usia yang cukup rentan bagi kelompok anak-anak tersebut untuk mudah terpapar? Dan apakah memang anak-anak ini yang ditemui oleh Densus ini menyebar di seluruh wilayah di Indonesia atau justru terkonsentrasi di beberapa wilayah saja? Anda juga dapat berbagi pendapat Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Densus 247 anak teridentifikasi terpapar radikalisme dan kekerasan yang dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888, atau juga Anda dapat langsung menghubungi kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, atau 386 6712 untuk pendapat yang akan Anda sampaikan terkait dengan tema yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
4: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas. Ya. Suara saya apa terdengar jelas, Mas?
1: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
2: Baik. Ya. Baik, baru di...
1: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana nih, Pak?
2: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim,
1: ya,
2: di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal,
1: yeah,
2: yaitu spesifiknya ideologi ISIS, ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan, dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa, ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu, ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
1: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
2: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
1: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
2: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anaknya punya masalah internal gitu, ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi, karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis, ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
1: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
2: Dari semuanya ini macam-macam, ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti, ya, ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu, ya, dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
1: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
2: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan. Nah ya itu bisa dikatakan demikian. Nah untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu mas untuk komunitasnya ini.
1: Jadi bisa siapapun di dalamnya itu berarti Pak ya, yang global ini.
2: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya secara internasional.
1: Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
2: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
1: Oh sorry, dan teror itu ya?
2: Ya, yang berideologi ISIS ini mas.
1: Wah, Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya? Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar Pak di berbagai wilayah lainnya?
2: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya. Artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya lalu menimbulkan korban. Jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi mas.
1: Pak Eka, sudah seberapa gawat Pak kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini Pak?
2: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan mas ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
1: 247
2: gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu. Wow. Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam pembunuh diri. Itu baru satu loh mas ya.
1: Artinya itu memang tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini Pak ya, kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
2: Benar mas.
1: Itu yang menjadi itu tujuan yang mereka ya.
2: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan. Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu mas.
1: Platform apa saja nih Pak yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi ini Pak?
2: Kalau platform kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
1: Semua platform rentan Pak?
2: Rentan.
1: Game contoh online kasus, pun juga ya?
2: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya, di dalam kolom komentar, keterangan itu ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik silakan masuk ke link ini. Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus, dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
1: Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
2: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
1: Tapi gini Pak, ini kan konten ya, artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
2: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
1: Seperti
2: white power, kemudian ada neo-Nazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga.
1: Ya,
2: akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
1: heroik seperti itu, keberanian begitu ya.
2: Kemudian disitulah membentuk jati diri anak itu. Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
1: Itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya. Mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah, katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Nah mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
2: Beberapa anak kita identifikasi Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah, kita boleh katakan.
1: Lone actor,
2: SMA 72 itu ya, ini F itu kan dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya, untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini incoherent ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu, dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk diidentifikasi, karena tadi lone actor, kerja sendiri, cari inspirasi sendiri,
1: panduannya cari sendiri, begitu ya.
2: Nah, ada beberapa teman dekat yang hanya diceritakan kekesalannya, ininya, itu yang mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi.
1: Ketika Densus 88 mengidentifikasi seorang anak ini sudah terpapar begitu Pak ya, langkah awal apa yang dilakukan Pak?
2: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya Mas ya. Kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah dan sebagainya. Maka memang secara sangat silent. Kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh ya, seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK, konselingnya di sekolah gitu.
1: Jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya?
2: Iya, ya. Okay. Pasti seperti psikolog okay. memang perlu, atau kalau tadi kita bilang oh ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham, atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Okay. Nah itu kita ajak juga. Yeah. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
1: sudah selesai,
2: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
1: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
2: Betul,
1: ya? Iya, tanpa harus diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah, ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
2: Ya, harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita.
1: Jadi
2: kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
1: tertekan gitu ya,
2: tidak selesai-selesai nanti gitu.
1: Baik.
2: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia. Gitu.
1: Amin, amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
2: Sama-sama,
1: dan
2: Mas
1: kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri Pak. Semoga
2: kasih,
1: ini menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih Pak Maendra. Saya selalu Pak, selamat pagi.
2: Sehat selalu, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
0: Pro3.
1: Dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Amelia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan tentu Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Zain undur diri. Terima kasih.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. PT PLN Persero menyatakan kelistrikan di Aceh pulih secara bertahap setelah transmisi 275 kilovolt Muara Bungo Sungai Rumbai mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim yang berdampak di sebagian wilayah Sumatera kemarin. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menjelaskan hingga pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, sebanyak 17 dari 21 gardu induk yang terdampak telah berhasil dipulihkan. Ratusan personel telah diturunkan oleh PLN untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya. Berita dalam negeri lainnya, untuk memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban sesuai syariat, pemerintah Kota Tasikmalaya beserta pihak terkait melakukan inspeksi mendadak di beberapa lapak pedagang hewan kurban di wilayahnya. Informasinya disampaikan oleh Nova Nugraha dari RRI Bandung.
1: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan sidak hewan kurban. Sidak dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual para pedagang. PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan hasil pemeriksaan terhadap 1.532 hewan kurban di berbagai tempat hasilnya cukup baik. Hasil pemeriksaan menurut Diki tidak ditemukan hewan kurban tidak sehat dan semuanya sudah layak untuk dikurbankan. Namun demikian, Diki juga mengatakan untuk tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban yang dijual pedagang. Jika semula pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 3.000-an hewan kurban, saat ini jumlahnya turun.
2: Itu alhamdulillah, jadi insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada masalah dan tidak perlu dikhawatirkan terkait hal apapun, terutama masalah penyakit. Jadi intinya hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya ini insya Allah sehat semuanya sesuai dengan syar'i dan...
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Cecep Kurniawan mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual layak dan memenuhi secara syariat. Untuk pemeriksaan hewan kurban dimulai dari pemeriksaan administrasi hingga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari pemeriksaan suhu, detak jantung termasuk umur hewan kurban. Sebelumnya, hewan kurban yang ada juga dipastikan telah memiliki surat kesehatan dari daerah asal.
3: Nah, apa sih yang harus diperiksa sama kita? Yang pertama adalah kita meriksa secara administrasi di lapak-lapak itu sumber atau asal hewan. Rata-rata ini dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kita lihat surat jalannya, kemudian juga apakah dilampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari setempat. Dan kita juga
1: Sedangkan Amar, salah seorang pedagang hewan kurban, mengaku harga hewan kurban tahun ini rata-rata di kisaran 24 hingga 34 juta rupiah. Harga hewan kurban saat ini naik di kisaran 2 juta per ekor dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan itu, dikatakan Amar, terjadi karena sejumlah hal termasuk kenaikan BBM. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengatakan 31 kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah koordinasi dan perlindungan pasukan mereka. 31 kapal tersebut mencakup kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial. Dalam pernyataan di media resmi IRGC, pihak Angkatan Laut IRGC Iran mengatakan meskipun ada upaya dari militer Amerika Serikat yang menimbulkan ketidakamanan di perairan regional, khususnya di Selat Hormuz, IRGC berupaya menciptakan jalur yang jelas dan aman bagi lalu lintas kapal dan kelanjutan perdagangan global. Berita olahraga, Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Saint-Denis, Paris, pada Jumat waktu setempat. Dalam pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Otsone Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Dengan kemenangan ini, Lens berhasil memperoleh gelar Piala Prancis untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Setelah sebelumnya menjadi juara kedua sebanyak 3 kali pada edisi 1948, 1975, dan 1998.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa pagi. Bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Ikrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pampudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Dr. Imran.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Salam sehat, Dokter.
3: Salam. Salam sehat juga.
2: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya, adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
3: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
2: betul,
3: yang dimaksudkan namanya. Nah, tramadol ini sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid, jadi turunan dari opium sebetulnya.
2: Yeah.
3: Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri, ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, seneng, gitu ya.
2: Oh.
3: Kemudian dia jadi semangat. Okay. Dan juga menghilangkan rasa lelah. Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak. Gitu. Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain dan apa istilahnya ya, risiko untuk ditangkap juga besar,
2: yeah,
3: dia beli tramadol gitu.
2: Okay.
3: Jadi ini yang saya kira.
2: Jadi awalnya memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak Imran.
3: Betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kayak kita lihat film-film itu kalau pas dia ketembak, ya kalau suntikannya karena pakai opium itu. Tapi okay, tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya Tramadol gitu.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dokter Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
3: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
2: Ya.
3: Jadi kalau nggak minum, dia akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1, 1/5, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu juga akan memicu gejala putus obat ya. Jadi kayak sapo gitu ya.
2: Yeah.
3: Gejalanya adalah gelisah, tremor, tangannya itu goyang-goyang gitu ya. Kemudian juga ototnya nyeri serta gangguan tidur. Nah, kenapa yang terjadi? Karena tadi kan dia awalnya kan memang untuk obat nyeri, jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
2: Okay.
3: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya, mengada-ada gitu kan,
2: yeah,
3: harus halu kan.
2: Yeah.
3: Kemudian ada gangguan neurologis serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan, karena dosisnya semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah di dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok?
3: Betul, ya gitu.
2: Oke. Okay. Tapi selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dokter Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional atau mungkin agresif atau sulit mengontrol diri?
3: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, dia akan muncul halusinasi ya.
2: Iya.
3: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan.
2: Iya.
3: Atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Ketegangan sama temannya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelek-jelekan gitu kan. Itu kan akhirnya timbul SSS ya, itu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
2: Oke. Okay. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
3: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
2: Oh, perlu jadi, langkah di sana ya?
3: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan.
2: Iya.
3: Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling tidak dia sampai sapau ya gitu.
2: Iya.
3: Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai dari sakit badan itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan.
2: Iya.
3: Agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
2: Oke. Okay. Baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu ya, Dokter Imran ya. Padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
3: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium.
2: Iya, ya.
3: Jadi memang efeknya sama dengan opium.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah, langkah konkret apa Dokter Imran mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
3: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya, artinya kita harus bisa pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O ya, golongan O itu golongan opioid, jadi memang harus ada resep dokter. Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas.
2: Yeah.
3: Ini yang akhirnya di salah gunakan. Jadi pertama, kalau pertanyaan langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya.
2: Iya.
3: Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek.
2: Ya,
3: dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya.
2: Waktu
3: lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Kalau nggak ada dokter, jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasannya itu. Kemudian yang terakhir menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 vaskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah vaskes-vaskes yang bisa melakukan rehab NAPSA. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk NAPSA sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
2: Oke, baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, Dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, Dokter Imran. Terima kasih Dokter Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, sebanyak 9 WNI relawan global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap oleh Israel kini telah berada di Istanbul, Turki untuk segera pulang ke tanah air. Mereka dinyatakan dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tidak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Dan seluruh relawan global Sumut Flotilla termasuk 9 WNI dinyatakan telah bebas pada Kamis waktu setempat, di mana mereka telah tiba di Turki menggunakan pesawat yang disewa oleh otoritas setempat. Kita juga akan membahas hal ini bersama dengan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Daryanto, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Fira ya.
1: Betul, kabar baik salam hari ini.
2: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Salam sehat.
1: Salam
2: sukses
1: sehat.
2: Selalu dari Istanbul.
1: Baik, terima kasih. Pak Daryanto, kita tahu 9 WNI ini sudah tiba ya di Istanbul. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana momen ketika 9 WNI kita ini akhirnya tiba di sana. Silakan.
2: Baik, 9 relawan WNI
1: yeah.
2: yang tergabung dalam GSF ya, Global Sumut Flotilla, alhamdulillah tiba di Istanbul hari Kamis sore sekitar pukul 17.15. Setelah tiba dari wilayah Israel, mereka mendarat di Istanbul, kami sambut, dan setelah melalui proses keimigrasian, mereka langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak otoritas Turki dan kita semua untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis malam ya, hingga Jumat dini hari, karena relawan yang datang itu 400 lebih, sehingga proses keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan awal kesehatan berjalan cukup lama, hingga Jumat dini hari sekitar 2.30. Kami terus mendampingi proses, semua proses itu, dan pemeriksaan yang dilakukan itu bersifat pemeriksaan melihat kondisi umum dan mendokumentasi ya. Dan pada tahap tersebut masih belum dilakukan tindakan apa, belum dilakukan tindakan pengobatan. Secara umum, secara kasat mata, berdasarkan pemantauan kami, seluruh relawan Indonesia terpantau dalam kondisi yang relatif baik dan tidak ditemukan kondisi yang sangat membahayakan jiwa mereka. Namun demikian,

0: Sejak hari Jumat kemarin hingga saat ini, teman-teman relawan beristirahat di hotel di Istanbul, dan mereka pun juga untuk pemulihan kondisi, karena mereka 3-4 hari ditawan,
1: yeah.
0: Ditahan oleh pihak Israel, kemudian kembali hari Kamis pagi menjalani proses hingga Jumat dini hari, ya, proses keimigrasian dan check-up, sehingga teman-teman perlu waktu untuk memulihkan kesehatan sebelum kembali ke tanah air. Dan alhamdulillah kemarin juga beristirahat, terus sambil memberikan testimoni kepada Global Sumut Flotilla.
1: Mm-hmm. Baik.
0: Nah, yang rencananya hari ini kembali ke Jakarta.
1: Oh, hari ini ya, sudah dijadwalkan untuk proses pulang ke Jakarta ya, Pak?
0: Betul.
1: Oke. Mungkin bisa diceritakan juga ya, ketika pertama kali bertemu, bagaimana kondisi fisik dan juga mental mereka, Pak?
0: Ya, ketika kami bertemu pada hari Kamis sore itu, kondisi mereka memang terlihat cukup kelelahan, fisik mereka cukup lelah ya terlihat, yeah. Namun masih mampu untuk berjalan, berkomunikasi dengan baik. Bahkan pada saat bertemu kami menerima mereka, mm-hmm. Kita sempat Pak Menlu Sugiana sempat melakukan video call dengan teman-teman, kontak intensif video call dengan teman-teman, dan Pak Menlu juga ingin memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik dan sesegera mungkin kembali ke Jakarta.
1: Mm-hmm. Nah, ketika bertemu pertama kali ya, Pak, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan setelah dibebaskan dari Israel itu, Pak?
0: Ya, ketika bertemu pertama kali, kami menanyakan bagaimana kondisi mereka dan perlakuan yang mereka peroleh selama ditahan, mm-hmm. dan mereka menceritakan bahwa mereka selama ditahan mendapat perlakuan persekusi, ya,
1: yeah.
0: Ditendang, dipukul, dan disetrum.
1: Yeah.
0: Mungkin Mbak Fira dan Ibu Bapak sekalian melihat sudah di media-media elektronik dan televisi bagaimana pihak Israel memperlakukan mereka, dan kami sangat mengecam keras atas tindakan tersebut yang menurut kami itu melanggar peri kemanusiaan. Dan mereka menceritakan itu semua. Ada yang lebam di mata, mereka langsung bercerita, dipukul di bagian mata, ada pukul di bagian perut, ada yang ditendang di tulang rusuknya sehingga mengalami sakit ya, di bagian dalam, dan ketika dia mengangkat tangan itu merasa sakit sekali. Yeah. Ini akibat tendangan-tendangan. Namun pada saat diperiksa, dokter menyatakan tidak ada luka dalam yang parah, tidak terdapat, namun ada trauma fisik yang diperoleh, sehingga dan itu perlu pemulihan, dan dokter pada waktu itu hanya memberikan saran untuk minum painkiller.
1: Baik.
0: Nah, untuk demikian kami tetap menyarankan setibanya di Indonesia mereka kembali dapat
1: penanganan lebih lanjut ya.
0: Pemeriksaan kembali, Pak.
1: Oke, nah untuk pendampingannya selama di Istanbul, mungkin bisa disampaikan juga, Pak, seperti apa?
0: Ya, kami dari KJRI terus mendampingi mereka mulai dari kedatangan. Jadi kami memastikan pada saat kedatangan hingga nanti pelepasan kembali ke tanah air, pemulangan kembali ke tanah air, mereka dalam kondisi fit, aman dan lancar ke Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi kemarin, sejak kemarin teman-teman dari KJRI memberikan support, memberikan memfasilitasi, karena mereka tidak punya HP kan?
1: Betul.
0: Tapi mereka ketika diintercept dan dipaksa untuk masuk ke tahanan itu, mereka membuang seluruh barang-barang yang mereka miliki, termasuk HP. Ini sehingga ketika datang.

0: kita memfasilitasi komunikasi mereka dengan keluarga, dengan HP, dan kami juga meminjamkan alat komunikasi ke mereka sehingga selama hari Jumat kemarin masa istirahat mereka bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Di samping itu kita juga memberikan bantuan sekedar apa pakaian dan untuk mereka karena mereka datang menggunakan pakaian
1: tahanan ya?
0: Yang dipakai pada saat penahanan.
1: Betul.
0: Jadi 3-4 hari mereka nggak ganti pakaian saya lihat ya.
1: Okay.
0: Karena itu dan nah, kemudian kita memberikan bantuan untuk pakaian, kemudian juga makanan kita support dan tentunya hotel itu juga kita terus dampingi ya udah kita terus dampingi.
1: Baik, mungkin bisa diceritakan juga ya Pak terkait dengan proses pembebasan para WNI ini, koordinasinya bagaimana antara Kementerian Luar Negeri, kemudian KBRI Ankara dan juga KJRI Istanbul ya, seperti apa?
0: Oh iya, jadi sejak terjadi kami menerima laporan ya dari teman-teman dari Global Sumut Fotila atau dari Global Peace Corps Indonesia atau GPCI, kami langsung memaksimalkan seluruh jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri di bawah koordinasi dan arahan Pak Menlu memaksimalkan seluruh jalur diplomatik dan langkah-langkah konsuler untuk memastikan keselamatan dan pelepasan para WNI. Jadi Pak Menlu sendiri melakukan kontak intensif dengan mitranya antara lain Pak Menlu Turki ya, Menteri Luar Negeri Turki Pak Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri dari Jordania dan Mesir untuk proses pembebasan. Karena kenapa? Karena kedua negara tersebut memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara di level kami di Kementerian Luar Negeri, kami mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk evakuasi atau langkah-langkah untuk proses pemulangan. Jadi seperti Dubes kita di Ankara, Bapak Rizal Purnama pun aktif berkoordinasi dengan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan kami sendiri berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Istanbul dan Otoritas Bandara Internasional Istanbul untuk memastikan proses penanganan pasca pelepasan relawan Sumut Flotilla ini. Jadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri untuk penyiapan tiket kepulangan 9 relawan. Jadi 9 relawan ini insya Allah nanti sore yang pulang itu atas biaya dari pemerintah Indonesia. Jadi itu koordinasi dengan mitra ya, kita lakukan segera setelah kami mendapat informasi relawan WNI 9 relawan ini ketika berlayar menuju Gaza diintersep dan dipaksa ke untuk wilayah Israel untuk ditahan. Jadi kita lakukan langkah-langkah melalui jalur diplomatik, langkah-langkah konsuleran dan juga tentunya koordinasi dengan teman-teman dari Global Peace Corps Indonesia ya, relawan yang mengkoordinir relawan kita dan juga dengan Global Sumut Fotila, mereka memberikan informasi kapan mereka diintersep dan kami pun setelah mendapat informasi turun kami langsung bergerak. Jadi ini semua adalah berkat kerja bareng, kerja intensif dan koordinasi yang baik di antara kita di Indonesia.
1: Dan akhirnya membuahkan hasil, 9 WNI bisa pulang dengan selamat ya Pak Daryanto.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan itu yang pertama menjadi fokus kami ketika mendengar adanya peristiwa ini. Fokus kami adalah satu, memastikan mereka selamat, memastikan mereka bisa keluar dari wilayah Israel, dan memastikan mereka dalam kondisi sehat setelah selama transit menjelang kembali ke Indonesia.
1: Baik, Pak Daryanto, ini kan kekerasan terhadap para relawan ini juga menjadi sorotan ya. Apakah pemerintah Indonesia juga akan membawa isu ini ke jalur diplomatik, Pak Daryanto?
0: Tentunya Kementerian Luar Negeri, Pak Menlu pun juga sudah bergabung dengan beberapa Menlu lain yang mengecam keras ya tindakan tersebut. menyampaikan pernyataan yang kecam keras tindakan tersebut, dan tindakan tersebut pun juga kami nilai di luar peri kemanusiaan. Kami juga mendengar teman-teman dari Global Sumut Flotilla pun juga telah mengumpulkan testimoni, testimoni dari para relawan, tidak hanya dari 9 teman kita yang mengalami persekusi, tapi juga relawan internasional lain. Mereka mencatat seluruh testimoni itu, yang kemudian yang saya dengar dari teman-teman JSF itu mereka mengambil testimoni itu dan mereka akan berencana mensubmit bukti-bukti kekerasan dan tindak kriminal ini ke ICC, ke International Criminal Court. Dan itu satu langkah yang konkret, yang bagus saya kira. Dan di masa mendatang, tanpa harus mengurangi semangat kita membantu saudara-saudara kita di Gaza dan khususnya ya, dan Palestina pada umumnya, kita perlu mencari langkah-langkah yang lebih aman bagaimana kita membantu. Kita perlu cari langkah berinovasi, mencari langkah yang lebih aman bagaimana kita bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina.
1: Baik.
0: Jadi kami juga mendapat kabar bahwa tindakan Israel pada relawan Global Sumut Flotilla pada kali ini memang sangat keras, lebih keras dari tindakan terhadap relawan-relawan GSF yang terdahulu. Yang
1: ini pelayaran kedua ya, Pak Daryanto, betul,
0: betul
1: ya?
0: Betul.
1: Lebih keras
0: jadi
1: dari yang pertama. Oke, baik. Jadi untuk 9 WNI kita, kapan Pak akan tiba di Indonesia mungkin?
0: Insya Allah ya hari ini, teman-teman KJRI Istanbul pagi ini sedang mempersiapkan proses pemulangan. Ya, karena ada banyak proses yang melalui keimigrasian, kemudian proses untuk pengamanan di bandara, karena ya mau tidak mau 9 relawan ini kan mendapat sorotan ya dari banyak pihak relawan, sehingga kita perlu satu penanganan yang khusus untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Insya Allah pagi ini, siang ini ya, teman-teman akan berkoordinasi ke dengan teman-teman JSF dengan GPCI untuk pemberangkatan dari hotel ke bandara, kemudian dari bandara rencananya akan berangkat dari Istanbul sekitar pukul 19.35 sore hari nanti dengan pesawat Emirates menuju Jakarta via Dubai. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dubai untuk memastikan transit mereka sekitar 2,5 jam kalau tidak salah itu di Dubai selama transit berjalan aman, lancar sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Dan insya Allah kalau semuanya lancar, penerbangan teman-teman relawan bersama tim tim dari perlindungan WNI Kemlu akan tiba pada pukul 15.30 di Jakarta
1: hari
0: Minggu dengan Emirates.
1: Baik, kami nantikan juga perkembangan terkininya untuk kedatangan para 9 WNI. Dan terima kasih Pak Daryanto ya atas waktunya, perbincangannya terkait dengan bagaimana upaya kita untuk melindungi para WNI yang terlibat di wilayah konflik ya, Pak Daryanto.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Mbak Fira, sehat dan sukses selalu.
1: Siap.
0: Salam hangat dari Istanbul.
1: Salam hangat dan sukses selalu untuk Pak Daryanto juga ya di Istanbul. Terima kasih, selamat pagi Pak Daryanto.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya, baru saja kami berbincang dengan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono.
2: Wawancara Pro 3.

0: Tim pemburu begal Polda Metro Jaya menangkap 173 pelaku kejahatan jalanan selama operasi yang berlangsung sejak awal Mei 2026. Dari penindakan tersebut, polisi mengungkapkan 127 kasus kriminal, mulai dari begal, pencurian dengan kekerasan hingga curanmor. Polda Metro Jaya menegaskan operasi ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan memberi rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Ya, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kini akan kami hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Laporannya bersama dengan Bobby Febrianda dari RRI Padang. Bobby.
6: Baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mulai menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal wajib halal Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal mengatakan seluruh pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal produk sebelum batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal dimaksud dinilai penting agar produk UMKM memiliki standar mutu dan dapat diterima lebih luas di pasar nasional maupun internasional. Menurut Endrizal, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu bentuk sosialisasi yang direncanakan yakni dengan menggelar kegiatan pada bulan Juni mendatang.
7: Punya sertifikasi sampai 17 Oktober agar itu betul-betul tersosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Kota sampai Juni itu diikuti sosialisasi itu oleh para bupati wali kota serta dinas terkait. Kemudian menyelenggarakan singgahnya di tingkat provinsi di tingkat Kabupaten Kota tersendiri. Selamanya seminggu setelah sampai Juni.
6: Juga menambahkan saat ini untuk produk UMKM yang telah tersertifikasi halal di Sumatera Barat yakni sekitar 130.000 pelaku UMKM. Jumlah dimaksud diperkirakan akan semakin bertambah dengan sosialisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan juga mengerahkan pendamping UMKM serta mengoptimalkan keberadaan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Barat. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mendera untuk Indonesia.
5: Pasar murah di Kota Sabang diserbu masyarakat untuk membeli kebutuhan jelang Idul Adha. Informasinya bersama dengan Niah Novritaria dari RRISP Sabang. Dia?
8: Iya, dari Sabang, pelaksanaan pasar murah itu menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Disambut tentunya antusias dengan warga Kota Sabang. Warga memadati lokasi penjualan itu sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan kegiatan pasar murah ini berlangsung selama 3 hari. Itu di 3 kecamatan yang berbeda. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah menjelang hari raya.
9: Yang diberikan tuh kali ini berdasarkan 6.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 kilo. itu untuk ini 3 titik di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 aktif. Sementara lagi 200 Rp16.000.
8: Sementara itu warga Kota Sabang, yaitu khususnya warga Sukakarya, Raja mengaku pasar murah ini sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan menjelang harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga bahan pokok yang dijual di pasar murah ini itu jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
9: Oke, antrian sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8, tuh kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebagian kuponnya.
8: Pasar murah ini digelar itu di Kecamatan Sukamakmu, Sukakarya dan juga Sukajaya itu dengan kuota sekitar 500 paket untuk setiap kecamatan. Dan penyaluran ini pun juga dibatasi itu menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan agar bantuan tepat sasaran untuk masyarakat Kota Sabang. Dan warga Kota Sabang juga berharap itu pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Dan program ini juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin terutama menjelang hari besar keagamaan di Kota Sabang. Dari Sabang, Diana Fretaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Laporannya bersama dengan Siti Triani dari Bandar Lampung. Siti.
10: Baik, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan dilakukan melalui kolaborasi bersama Permodalan Nasional Madani atau PNM guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berdaya saing. Berbagai program pembinaan terus didorong mulai dari pelatihan usaha, pendampingan, hingga peningkatan kualitas produk dan kemasan. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan pasar serta memanfaatkan peluang ekonomi digital yang terus berkembang. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, UMKM yang kuat lahir dari semangat belajar, keberanian berinovasi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman.
11: Kemampuan saat ini harus jauh pada bisa kita menempatkan.
5: Siti, boleh dilanjutkan saja laporannya.
10: Baik, pendengar, melalui penguatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kompetitif dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga optimis sektor UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Awas, jangan lengah, jangan pernah
2: pandang. Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai mendudukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams play together against each other with
5: jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus untuk melatih memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Kopa kedua kita hampir bisa tampil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan Dewa United masalah main untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau boleh itu di tempat yang pas terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang
4: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu sampai cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya. Dari
2: desa sampai kota di udara. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Ya, Safira, tim Indonesia Menyapa Siang hari ini telah menyiapkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang sampai sore hari Anda. Di antaranya, kebanggaan dirasakan seorang peternak asal desa Lobode, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijuan, Nusa Tenggara Timur, setelah sapi berbobot 875 kg miliknya dibeli presiden untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan potensi peternak lokal yang mampu menghasilkan hewan ternak berkualitas dan bernilai tinggi. Di sisi lain, momentum ini juga diharapkan dapat memotivasi peternak di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka. Dukungan pemerintah, pendampingan, hingga akses pasar dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

0: pulang ke tanah air. Mereka dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan yang sempat ditahan otoritas Israel dalam keadaan baik dan telah dibebaskan. Ia menyebut para WNI kini telah keluar dari wilayah Israel dan dijadwalkan akan segera kembali ke tanah air. Kita akan membahas bagaimana perkembangan kepulangan 9 WNI ini ke tanah air nanti dengan beberapa narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian Safira dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah bersama sejumlah pihak terus melakukan langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ketersediaan pangan pokok, kelancaran distribusi hingga kondisi stok di pasar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Momentum Hari Besar Keagamaan biasa diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan. Karena itu, koordinasi antar instansi dan pengawasan di lapangan dinilai penting untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan. Lalu bagaimana upaya menjaga keseimbangan pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha tahun ini? Nanti kita berbincangkan dengan beberapa narasumber terkait. Kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan tanggapan dan komentar Anda terkait dengan topik atau informasi lainnya. Anda dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, terima kasih ada yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya. Kita mulai dari video potensi daerah, pendengar memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan produksi dengan menanam sayuran dan menjadi peluang usaha. Nah, seperti apa? Kita akan menyimak laporannya bersama dengan Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
3: Ya, baik. Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Desa Sihare 1, Tabaloho, ya, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Bersama dengan Ibu Tabita Zenrate, saat ini kita melihat ya di lokasi ini memang ada banyak tanaman sayuran. Dan untuk lebih jelasnya nanti tanaman sayuran apa ini jenisnya, kita tanyakan ke beliau.

awalnya memang hobinya, saya hobinya berkebun. Nah itu juga dulu dibarengi dengan pemberdayaan dengan ibu-ibu di kampung kita ini. Untuk sekarang ini kan kita sekarang lagi musim hujan. Nah untuk musim hujan seperti ini sangat mendukung kalau kita menanam sejenis sawi. Ini ada yang caranya kita ini sekarang ada sawi pahit ya, ada juga pakcoy, ada juga samhong atau mungkin lebih dikenal dengan sawi keriting ya. Ada juga sawi manis. Karena sawi itu banyak jenisnya.

membudidayakan sawi ini sangat mudah. Dan dia juga umur panennya itu sekitar 4 minggu, paling enggak 1 bulan saja sudah panen. Sehingga kalau saya bilang, kalau ibu-ibu ini mau, di sekitar kampung kita ini mau berusaha seperti ini, itu sangat mudah sekali. Ya, membantu perekonomian keluarga mereka itu sangat bagus sekali dengan berusaha seperti ini. Jadi saya coba ajak semua ibu-ibu di kampung kita ini untuk budidaya sayur pakcoy itu. Nah, lambat laun yang lainnya juga ikut juga seperti sawi-sawi pahit ini, sawi manis, samhong dan sebagainya. Nah, saya orangnya tidak suka pakai pestisida kimia. Kalau saya lihat ada ulat itu langsung saya ambil ya, langsung saya preteli, saya buang. Atau kalau ada

termakan ulat semua, itu langsung saya cabut biar jangan terkontaminasi dengan sayur yang lain. Nah itu kalau ulat. Nah lain lagi kalau belalang. Nah iya, yang kalau dia lebar itu belalang itu dia. Nah, inilah, ini dia yang belalang. Nah itu, tapi ya itu ya kita biarkan saja, karena memang itulah alam ini ya, tidak semua untuk kita. Jadi ada juga makhluk lain yang ikut menikmati panen kita, hasil panen kita. Sering kali saya bilang inilah warga hidup keluarga saya. Jadi semua kalau pas mau masak butuh sayur, kita tinggal panen aja depan. Jadi betul segar sayurnya.

0: Ya, saya Ida Rahmi Talambanua dari RRI Gunung Sitoli. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, menarik sekali ya pendengar, saya akan ajak Anda kemudian untuk melihat bagaimana bermodal dana wakaf donasi dari masyarakat, Yayasan Ar-Risalah sukses mengembangkan kebun melon hidroponik. Ini menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi masyarakat sebagai tempat edukasi dan wisata petik buah melon. Kita simak informasinya bersama dengan Dodi Setio dari RRI Padang.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah Lubuk Minturun Kota Padang berbeda. Melon ini dikembangkan dengan sumber pendanaan dari dana wakaf umat yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 lalu. Langkah dan cara penanaman melon ini diadopsi dari kegiatan serupa yang lebih dulu sukses. Penanaman di lahan greenhouse seluas 800 meter persegi mampu menumbuhkan 3.000 batang melon secara bergiliran. Tahap penyemaian, polinasi hingga panen juga melibatkan siswa di Yayasan Ar-Risalah sekaligus untuk edukasi. Pada 2026 ini ada 4 varietas melon yang ditanam, yakni The Blues, Golden Apollo, Golden Lavender, dan Sunny. Seluruhnya berbuah dengan baik dengan jumlah yang dipanen diperkirakan mencapai 800 buah. Panen kali ini, Yayasan membuka penjualan untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa datang langsung dengan pengalaman memetik melon dari batangnya.
4: Yang ketiga ini alhamdulillah hasilnya juga lebih baik ya, 2 kali lipat dibandingkan yang pertama itu. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk konsep pemasarannya, kita ini menjadikan semacam agro edu wisata. Nah, ini wisata agro tapi ada unsur edukasinya juga. Nah, jadi dengan pengalaman memetik ini mungkin pelajar, kemudian mungkin orang tua membawa anaknya, kemudian mamanya nih mendapatkan pengalaman memetik langsung dan juga mencobakan rasanya langsung.
3: Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Barat, Lukman Hakim, yang juga tercatat sebagai wakif dalam program ini mengaku senang. Keberadaan kebun ini sebagai bukti nyata keberhasilan pengelolaan potensi wakaf produktif.
5: Ini kita melihat secara langsung ya bahwa melon kita berbuah bahkan sudah ditransaksikan langsung tuh. Jadi harapannya bukan hanya dari melonnya tapi lebih jauh dari upaya kita bersama adalah ini bisa meningkat secara ekonomi dan memberikan manfaat lainnya termasuk nanti ada unsur edukasi ke masyarakat yang datang berkunjung ke sini.
3: Hasil penjualan melon hidroponik digunakan untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anak duafa. Sebagian disumbangkan untuk masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan akibat agresi Israel.
2: Demikian tadi pendengar dan pemirsa RRI, manisnya melon hidroponik yang berhasil dikembangkan melalui potensi dana wakaf. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, setelah melihat wisata petik buah melon, saya akan ajak Anda untuk melihat budidaya ikan kolam terpal yang saat ini menjadi pilihan bisnis masyarakat di Aceh Barat dalam meningkatkan perekonomian. Nah, bagaimana kelihat ekonomi ini? Kami hadirkan dalam liputan berikut bersama reporter RRI Melaboh, Muhammad Irhamsyah.
6: Ya, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kolam budidaya terpal ikan lele sangkuriang ya di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Seperti inilah kondisi budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang dilakukan inovasinya oleh salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat.
7: Muhammad Jafar sukses membuka peluang bisnis budidaya lele di Kampung Payah Penaga, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Perikanan budidaya dimiliki telah mampu berproduksi 2 ton per bulan. Bermodal pas-pasan, namun ia mampu mengembangkan kolam terpal saat ini mencapai 20 unit. Sejak dimulai dengan keyakinan dan ketekunannya, produksi panen lele sangkuriang merambah pasar lokal. Kolam terpal sebagai tempat budidaya lele bisa menampung 2.000 ekor per bulan. Jadwal panen dilakukan 1 kali per bulan dengan hasil rata-rata 2 ton hingga 2,5 ton apabila ada panen persial.
8: Sebelum masuk bibit ya fermentasi air dulu bareng kurang lebih 1 minggu. Habis itu baru kita masuk bibit. Dan perawatannya pun kita istilahnya merawatnya bukan merawat ikan, merawat air sampai besar.
6: Kalau untuk siap panen nih kali ini berapa lama bang? Biasanya kita
8: biasanya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Itu udah ukuran 8-7
6: per kilo gitu.
8: Per kilo, per kilo. Kalau harga pasar kalau saya jual di sini ambil di tempat sini 26.
6: 26 ya. 6.000 per kilo ya. Bisa mampu produksi berapa kita di kolam kita ini, Bang?
8: Kalau sekarang untuk 1 bulan bisa lah keluar 20.000.
6: 20.000 kilo.
8: 2 ton.
6: 2 ton ya. 2 ton.
8: Kalau sekali masuk bibit ya 20.000.
6: 20.000.
8: 20.000 tiap bulan. Iya. Bulan saya bulan 4 ini masuk 20.000. Bulan 5 udah disortir masuk bibit lain 20.000. Berarti kita panennya tiap bulan.
6: Tiap bulan targetnya ya, 2 ton.
8: 2 ton.
7: Memulai bisnis dengan kemampuan otodidak membuat Abi Jafar tidak menyerah. Saat ini Abi Jafar sudah dapat menjelaskan secara teknis bagaimana budidaya lele modern. Materi yang disampaikan berbahan pengalaman kesuksesan yang dia alami, bukan hanya sekedar teori. Perlakuan khusus varietas lele sangkuriang tidak sama seperti jenis ikan air tawar lainnya. Meskipun produksi melimpah, namun risiko terhadap gagal panen juga selalu diwaspadai.
6: Ya demikian tadi pemirsa, suasana atau lokasi bagaimana potensi pengembangan dari budidaya ikan lele kolam terpal di Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Anwar Yunus, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet saat melakukan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mugofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar dan mendapati 3 sampel yang positif, yakni ikan asin jambal roti, ikan teri, dan tahu putih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Wisata Bahari Gampong Iboy, Kota Sabang terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Laporannya bersama dengan Diah Novitaria dari RRI Sabang.
11: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Tepin Laye Iboh, di mana di lokasi ini merupakan salah satu tempat lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang berlibur ke Kota Sabang karena memang keindahan pantainya dan juga banyak wisatawan yang langsung menyeberang ke Pulau Rubiah. Seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
12: Keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibuh ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibuh memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Tepin Laye yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kanu transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
13: Diving ramai sekali saya lihat, hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya dabore, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, dabore, egore, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
12: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke Ibu.
14: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
15: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak nih, Kak?
14: Gimana ya, buat terpukau sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Kalau pin trick udah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini apa namanya? Diving. Kalau pin trick ya gimana ya, seru sih sebenarnya.
12: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara satu kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
16: Saudara, laporan kami dari lokasi wisata Tepin Laye Ibuh Kota Sabang. Saya Diah Novitaria melaporkan.
1: Ya, itu tadi sejumlah potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Anda dapat menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari ya, dari hari Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
17: Kabar Tanah Suci.
18: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
19: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
20: Sendiri.
19: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
20: Insya Allah.
17: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
21: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
22: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
17: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar calon haji Indonesia asal embarkasi Jakarta Pondok Gede kloter 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi ini menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum, di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga Jeddah Otoritas Arab Saudi, kemudian pihak rumah sakit yang sudah membantu melakukan pencarian, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang turut mendoakan selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji ini akan dilakukan oleh petugas haji setempat.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Jenazah almarhum Firdaus bersama 7 jenazah lainnya yang meninggal di Tanah Suci disolatkan setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya tadi pasca sholat subuh, jenazah almarhum Firdaus dimakamkan, disolatkan bersama dengan 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram setelah sholat subuh oleh jutaan jemaah haji seluruh dunia. Dan pendengar, memang Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun, jemaah haji Indonesia asal kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 27 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di Mekah Arab Saudi. Dan memang sebelumnya juga Koordinator Bidang Media Center Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Muhammad Hasan Afandi mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihak PPIH berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Dan menurut Hasan, informasi mengenai keberadaan Firdaus diterima dari laporan di lapangan dan hasil identifikasi di rumah sakit. Setelah ditemukan, jenazah memang mendapat penanganan dari petugas sebelum dibawa menuju Masjidil Haram untuk disolatkan. Dan memang tadi pagi beberapa petugas PPIH sempat mengantarkan via ambulan menuju Masjidil Haram, dan ketika disolatkan jenazah Firdaus bersama dengan 7 jenazah lainnya disolatkan pasca sholat subuh. Dan sebelumnya Kabiro Humas Hasan Afandi menjelaskan bahwa jenazah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi dan diinformasikan kepada PPIH Arab Saudi. Dan berikut keterangan dari Hasan Afandi.
3: Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap PPIH Arab Saudi menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
2: Pendengar, almarhum Firdaus dinaikkan ke buggy car sekitar pukul 3.10 waktu Arab Saudi dan diturunkan di arena salat jenazah sekitar pukul 3.21 waktu Arab Saudi. Jenazah Firdaus disalatkan bersama 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram dengan pendampingan petugas PPIH Sektor 1. Dan petugas juga menyebut bahwa proses penanganan jenazah berlangsung baik dengan penuh penghormatan. Bahkan saat pintu ambulan dibuka, petugas membawa wangian sebelum jenazah dipindahkan menuju area salat jenazah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya menerima audiensi CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuo untuk berkoordinasi memastikan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi daring atau ojek online ojol, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan usaha. Seska menyatakan Gojek dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pendapatan pengemudi dari sebelumnya mendapatkan 80% menjadi 92% dari total transaksi. Sebelumnya Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide hemat bagi mitra pengemudi. CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuo mengungkapkan keputusan itu merupakan langkah perusahaan dalam mengadaptasi peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga bekerjasama dengan PT Medco ENP Sakabemang BV untuk memperkuat penyediaan pasokan gas bumi guna mendukung keandalan operasional kilang perusahaan sekaligus ketahanan energi nasional. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya terus melakukan upaya strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco ENP Saka Kemang, ia berharap dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang. Beralih ke berita mancanegara. Iran menyatakan negaranya tidak mencari konsensi apapun dari Amerika Serikat dan Tehran hanya menginginkan hak-haknya dipulihkan serta pencabutan sanksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Iran menuntut penghentian tindakan kriminal Amerika terhadap rakyat Iran, sanksi harus dicabut serta aset Iran yang dibekukan harus dibebaskan dan tersedia bagi negara. Ia menyebut sanksi tersebut dijatuhkan dengan berbagai alasan, terutama terkait apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir Iran. Baghaei juga menyinggung perkembangan terkait Selat Hormuz dengan mengkritik blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai tindakan yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional. Berita olahraga, penyerang timnas Inggris Harry Kane bangga atas dirinya bisa memasuki skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen tersebut menjadi satu di antara 26 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk memperkuat tim Tiga Singa di turnamen yang akan berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Pencetak gol terbanyak Liga Jerman 2025-2026 tersebut berharap dirinya dapat memberikan penampilan terbaik pada turnamen yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi petugas haji di kawasan Masjidil Haram. Petugas dinilai sigap membantu jemaah lanjut usia agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia menjelaskan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran ekspor produk makanan siap saji ke Arab Saudi. Produk-produk ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan jemaah haji 1447 Hijriah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya memastikan stok hewan kurban di Palangkaraya aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Laporannya bersama dengan Ayu Isti Prabandari. Ayu.
2: Ya, terima kasih rekan Safira di studio dan pendengar. Menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palangkaraya melakukan pengawasan hewan kurban secara intensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, DPKP Kota Palangkaraya juga memastikan kondisi stok hewan kurban untuk perayaan Idul Adha. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, mengatakan jumlah hewan kurban di Kota Palangkaraya diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan apabila terjadi peningkatan permintaan pada tahun ini, stok hewan kurban dinilai masih mencukupi.
3: Dan dari 1.615 tadi, ini adalah persediaan, sedangkan kebutuhan untuk hewan kurban itu kalau tahun kemarin ternak sapi itu 1.204 ekor. Ya, kalau biasa setiap tahunnya akan mengalami kenaikan itu 5-10%. Kalau kita nanti ada misalnya 10%, berarti sekitar 1.324 ekor. Ya, mungkin ini stok dinyatakan aman.
2: Dan pendengar, dengan stok yang tersedia, masyarakat diimbau untuk memperhatikan baik sebelum membeli hewan kurban dari penjual. Salah satunya dengan memastikan hewan yang dibeli sudah mendapatkan label dari DPKP sehingga aman dan layak untuk dilakukan penyembelihan dan dikonsumsi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang hewan kurban tiban atau dadakan mulai banyak ditemukan di seputaran kota Solo menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Informasinya bersama dengan Siti Fatimah. Siti.
4: Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman atau pedagang tiban jenis kambing mulai bermunculan di tepi jalan sepanjang jalan Adi Sucipto Solo. Pantauan RRI, lapak-lapak penjualan kambing dan domba berdiri di sejumlah titik sejak sepekan terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban. Salah satu penjual hewan kurban kambing di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di Colomadu, Suradi, warga Senden Colomadu, mengaku telah membuka lapak penjualan sejak satu minggu lalu. Ia mengatakan sudah hampir 30 tahun menekuni usaha jual beli kambing kurban meski lokasi berdagangnya kerap berpindah-pindah seperti yang diungkapkan Suradi.
5: 42
6: setiap harinya atau
5: enggak stoknya ini 42 kalau tiap hari ya enggak tahu tinggal pembelinya,
6: tapi pas berkata tahun lalu sampai akhir apa
5: jualan
6: saya terjual berapa?
5: Ya, alhamdulillah biasanya itu ya 40 itu terjual. Kadang sisa 4, kadang ya tidak sisa, tapi semua kadang-kadang.
6: Terus ini jenis kambing apa
5: saja? Ya, sama sama kambing Jawa itu biasa. Sama domba.
6: Mulai harga berapa?
5: Harga 2.000, 2 juta sampai 4 juta.
4: Hewan kambing tersebut didatangkan dari wilayah Wonogiri, khususnya Slogohimo. Menurutnya, jenis kambing yang paling diminati pembeli yakni kambing jenis Jawa dan Etawa dengan kisaran harga 2 juta hingga 4 juta per ekor. Ia menyebut harga kambing saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu, pedagang lain di kawasan Jalan Adi Sucipto Solo, tepatnya di wilayah Ursulin, Ahmad Yani, asal Slogohimo Boyolali, mengatakan dirinya mulai berjualan jenis sejak pertengahan Mei dan akan bertahan hingga Hari Raya Kurban. Tahun ini ia menyediakan berbagai jenis dengan harga mulai 1,5 juta hingga 5 juta per ekor. Kambing berukuran besar jenis Etawa menjadi hewan dengan harga tertinggi. Meski menyediakan layanan penitipan gratis, ia mengaku tetap menanggung sejumlah biaya operasional seperti sewa lapak dan pakan ternak. Ia menambahkan, seluruh kambing yang dijual didatangkan dari wilayah Wonogiri melalui pasar-pasar hewan setempat. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperkuat ekosistem seni di bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara, salah satu hotel di Manado dan sejumlah seniman lokal menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara yang berjudul Tow Art Gallery. Informasinya bersama dengan Anugrah Pandey. Anugrah.
7: Ya, di tengah geliat pengembangan pariwisata di bumi Nyiur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya, sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura.
8: Then, during COVID, we actually built more meeting rooms. So we did an extension to the hotel, and I thought, hey, produce the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening. It's our first exhibition, and actually dedicated this space as a gallery space rather than just a temporary space.
7: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan Summer Weekend dapat menjadi ruang promosi strategis bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan oleh Okto Ferandi. Okto.
9: Ya, terima kasih pendengar. Kegiatan Summer Weekend diproyeksikan menjadi ruang promosi bersama bagi instansi vertikal, komunitas hingga pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus menghidupkan ruang publik daerah. Hal ini menyusul ramainya antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut. Yang mengungkapkan kegiatan Summer Weekend kali ini dikolaborasikan bersama sejumlah perangkat daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya konsep kegiatan yang menghadirkan olahraga, UMKM, pertunjukan budaya, hingga kegiatan sosial kali ini menjadi bentuk kreativitas yang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Susana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan di ruang publik diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Yang menilai meningkatnya aktivitas UMKM akan juga berdampak terhadap penjualan kebutuhan pokok hingga sektor rumah makan bahkan penginapan yang ada di Kabupaten Sanggau.
10: Tentunya harapan kita kegiatannya berkelanjutan, di mana ini salah satu kegiatan satu sisi dengan ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada persembahan dari kebudayaan-kebudayaan, dan ini luar biasa. Tadi kita juga buat kegiatan sosial, artinya penyerahan bantuan kepada lansia dan juga terutama anak-anak. Ya, ini kegiatan kreativitas yang harus terus kita lanjutkan.
9: Selain itu, Wabu Susana juga berharap kegiatan Summer Weekend dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk mendukung promosi kegiatan tersebut agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari RRI Sanggau, Oktoveran di Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Kota Batu mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, dan Gunung Panderman. Selengkapnya bersama dengan Rizky Darmawan. Rizky.
9: Ya, baik saudara pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu terus mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, Gunung Panderman. Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan kawasan tersebut sebenarnya sudah mulai dikenal oleh wisatawan. Namun eksposnya masih terbatas di kalangan komunitas pecinta alam dan para pendaki. Menurut Katarina, lokasi tersebut kini mulai dikenal sebagai titik awal pendakian menuju beberapa gunung di Kota Batu. Wisatawan pemula pun mulai berdatangan untuk mencoba pengalaman wisata alam tersebut.
0: Rizky, bisa dilanjutkan saja laporannya, Rizky. Rizky.
9: Sementara itu, akses menuju lokasi wisata tersebut cukup menantang karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan biasa. Pengunjung umumnya menggunakan jeep wisata atau motor trail untuk mencapai area pendakian. Katarina menilai, tren wisata saat ini mulai bergeser ke wisata berbasis alam dan petualangan. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan muda yang mulai tertarik mencoba jalur pendakian di kawasan tersebut. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara.
0: Ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti pengobatan gratis yang diselenggarakan Walubi di Taman Lumini Borobudur dalam rangka Waisak 2570 Buddhis Era. Selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
12: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti karya bakti pengobatan gratis yang dilaksanakan DPP Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Lumini Zona 2 Candi Borobudur selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu besok. Dan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Wakil Ketua Walubi, DPP Walubi, Karuna Murdaya mengatakan kegiatan karya bakti pengobatan gratis tersebut merupakan salah satu ajaran yang dari Sang Buddha, yakni untuk kebutuhan sosial dan untuk cinta kasih. Dan cinta kasih terhadap semua orang, manusia, dan binatang. Karena baksos tersebut merupakan salah satu praktek dhamma sebelum acara puncak Waisak. Berikut petikan wawancara kami dengan Karuna Murdaya.
13: Pengalui selalu melakukan bakso terus di Borobudur ini ada hubungan sama Waisak, ada momentum yang berhalikan itu kemauan kita bagi umat Buddha, dan salah satu ajarannya adalah untuk kepedulian sosial.
12: Adapun pengobatan yang diberikan pada masyarakat berupa pengobatan umum dan spesialis poligigi yang meliputi cabut, tambal, dan pembersihan karang gigi dan poli mata, periksa mata, operasi katarak, dan pemberian kacamata gratis sebanyak 1000 buah kacamata. Selain itu juga dilakukan operasi bedah minor benjolan dan operasi bibir sembing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Jambi memastikan penyaluran bantuan pangan bisa selesai pada bulan Mei ini. Laporannya bersama dengan Rizky Amalia dari Jambi. Rizky.
11: Iya, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% ke tingkat kelurahan desa di Provinsi Jambi. Bulog menargetkan seluruh penyaluran rampung pada akhir bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Kanwil Bulog Jambi, Ahmad Mujarat Pakihudin mengatakan, saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum mencapai target. Dirinya menyebutkan masih terdapat sekitar 30% penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Sarolangun. Berikut pernyataannya.
14: Pangan ini sudah disalurkan sekitar 70% ke desa. Targetnya kita nanti untuk sampai dengan akhir 31 Mei ini kita target 100% di Kabupaten Tanjung Timur, kemudian Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun, kira-kira yang nanti sisanya.
11: Terkait kendala di lapangan, Ahmad menjelaskan sebelumnya Bulog sempat menghadapi persoalan pengadaan kemasan, namun saat ini kebutuhan kemasan telah terpenuhi seluruhnya sehingga distribusi dapat dilanjutkan secara maksimal. Dirinya berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 3.363.000 penerima dengan masing-masing memperoleh berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak untuk penyaluran 2 bulan. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan PLTSA guna mengatasi masalah sampah di Jakarta secara signifikan. Laporannya disampaikan oleh Penta Maidita. Penta.
15: Baik, terima kasih Safira dan selamat siang pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini dan juga optimis bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA ini mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun pendengar, saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang memang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Dan pendengar, demikian telah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
16: Jakarta akan memberikan sebuah sepenuhnya. Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTSA yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bandar Coba, satu di Tanjungan, satu di Sunter.
15: Ya, dengan lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memang akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA, maksud saya, bersama sejumlah pihak seperti Danantara dan juga pelaku usaha PLTSA. Adapun pendengar, pemerintah pusat sendiri juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Dan hal ini pun juga masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut ke depannya. Dan pendengar, selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan juga Bantar Gebang. Dan Gubernur Pramono pun berharap bahwa PLTSA dan RDF ini mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Dan tidak hanya itu pendengar, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Tenta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Come on.
17: Ini baru enak.
18: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
19: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan sumber api yang menghanguskan sejumlah ruangan penting di kantor pemerintahan tersebut. Bergabung bersama kami Ramlan dari Tara.

0: di kantor Bupati Bulungan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jatil Yoto Abadi menegaskan, hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi. Berikut hasil wawancara kami bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol Jatil Yoto Abadi.
1: Persiapan pelatihan yang masih ada
0: kurang. Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Sel, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Tamlan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulan dan 50 petugas kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan pertolongan darurat pada pawai kemenangan Persib. Informasinya disampaikan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
3: Baik, seluruh pendengar. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 12 unit ambulan dan sekitar 50 petugas kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan medis saat konvoi perayaan Persib Bandung. Apabila Maung Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persija Jepara pada pertandingan yang digelar nanti sore tanggal 23 Mei 2006. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tony Adam mengatakan seluruh ambulan yang diterjunkan telah dilengkapi berbagai perlengkapan pertolongan pertama dan kebutuhan medis darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Menurutnya, penempatan ambulan telah dipetakan di sejumlah titik strategis yang diperkirakan menjadi pusat keramaian masyarakat saat konvoi berlangsung. Beberapa ruas jalan utama kawasan pusat kota hingga lokasi berpotensi menjadi titik kumpul Boboto menjadi perhatian khusus dalam pengamanan layanan kesehatan tersebut. Selain ambulan, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas juga disiagakan untuk menangani kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dinas juga memastikan koordinasi terus dilakukan dengan rumah sakit, rujukan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah agar penanganan kesehatan berjalan optimal. Sony menjelaskan pihaknya tidak hanya mengandalkan kendaraan ambulan, tetapi juga menerjunkan petugas kesehatan mobil yang bergerak langsung di tengah kerumunan massa. Langkah tersebut dilakukan mengingat akses ambulan kerap terhambat saat konvoi berlangsung padat.
2: Atep, bisa dilanjutkan saja laporannya, Atep, silakan. Atep.
3: Ya,
2: silakan dilanjutkan laporannya.
3: Karena itu, Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat yang ikut merayakan kemenangan Persib agar tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kondisi fisik. Warga diminta untuk memaksakan diri apabila merasa lelah serta tetap mematuhi aturan lalu lintas selama konvoi berlangsung. Dinkes Kota Bandung juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan terdekat apabila menemukan warga yang membutuhkan bantuan medis selama konvoi berlangsung. Dengan kesiapan personil dan fasilitas kesehatan yang telah disiagakan, pemerintah Kota Bandung berharap seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
2: Masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, guna menjaga citra pariwisata Kaur. Informasinya disampaikan oleh Rohil Minata.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini. Karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai, seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata.
6: Kami berharap masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah perihal

0: ada hewan ternak ini, karena ini juga untuk menjaga citra pariwisata kota bebas dari hewan ternak yang berkeliaran di sekitaran wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur.
2: Sementara salah seorang masyarakat yang tinggal berada di kawasan wisata sangat mendukung program dari pemerintah tentang perda hewan ternak ini. Karena selain bisa membuat citra buruk pariwisata, juga sangat merugikan para petani. Dan acap kali sering membuat terjadi kecelakaan di jalan raya.
3: Saya selaku masyarakat sangat setuju dengan adanya perda mengenai hewan ternak ini. Sebagaimana kita ketahui selama ini hewan ternak sangatlah mengganggu. Untuk di bidang pertanian, hewan ternak yang berkeliaran ini sangat mengganggu untuk aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian kalau dari segi wisata, di tempat-tempat wisata itu banyak ternak yang berkeliaran. Ternak yang berkeliaran itu mengganggu keindahan tempat wisata, gitu kan.
1: Demikian dari Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan langkah pencegahan untuk mencegah kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Upaya ini dilakukan pasca insiden di kawasan Kota Baru yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Laporannya disampaikan oleh Dian Parwanto.
5: Sifatnya masih kita rahasiakan ya, tapi ada dua geng yang kita tengarai aktif dan merekrut anggota juga secara aktif, itu dan juga dipengaruhi oleh senior-seniornya.
6: Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Langkah ini dilakukan setelah kasus pengeroyokan di Jalan Yosudarso, Kota Baru, menewaskan seorang pelajar berinisial AA berusia 17 tahun. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya dua geng pelajar yang masih aktif melakukan pergerakan dan perekrutan anggota di wilayah Yogyakarta. Hasto menjelaskan pencegahan perlu dilakukan sejak dini terutama terhadap anak-anak yang beresiko direkrut ke dalam kelompok kekerasan jalanan. Menurutnya setiap anak yang terlibat memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda termasuk persoalan keluarga atau broken home.
5: Kita perlu mengidentifikasi sejak dini anak-anak yang punya risiko tinggi untuk bisa direkrut di dalam geng-geng itu. Kemudian kita harus memilah, dalam arti memilah itu menelusur sebetulnya apa underlying problemnya. Karena kemarin beberapa kita telusur, oh backgroundnya juga ada broken home, seperti itu. Nah ini harus kita urai, karena masing-masing fenomena ini beda sebabnya. Nah kami berharap nanti di Dinas Pendidikan kami mengelola SMP terutama dan juga SD, tapi saya kira yang potensial adalah SMP, kami bisa mengidentifikasi itu sebagai satu langkah-langkah pencegahan.
6: Kepala Dindik Pora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengungkapkan upaya pencegahan dan antisipasi terjadinya tawuran antar pelajar maupun kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar terus dilakukan. Salah satunya dengan mengalihkan energi berlebih ke hal-hal yang positif.
7: Saya nggak tahu yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu kan banyak faktor juga, tidak hanya faktor sekolah. Tapi sekolah jelas harus mempunyai peran dalam bagaimana memperbaiki pendidikan karakter anak. Yang lain mungkin ada wilayahnya sendiri, ya. Atau maka tugas kami di sekolah bagaimana agar anak memanfaatkan waktu-waktu yang ada di sekolah itu untuk hal-hal yang positif, itu yang paling penting. Peran guru bimbingan konseling sangat penting. Dan selama ini bimbingan konseling juga tiap minggu sudah masuk ke masing-masing ruang kelas melakukan pembinaan pada anak.
6: Selain melibatkan Dinas Pendidikan untuk memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang dianggap rawan, upaya pencegahan juga dilakukan Pemkot bersama kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat. Sehingga diharapkan langkah kolaboratif ini mampu menekan angka kekerasan jalanan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi pelajar dan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabupaten Banyumas menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan oleh Faisal Raihan.
8: Kabupaten Banyumas menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani menilai, sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah kecamatan atau korwilcam, operator sekolah, guru, hingga orang tua murid. Selain itu, Dinas Pendidikan Banyumas juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server.
9: SPMB untuk jenjang SD memang sebagian kita laksanakan secara online, yaitu untuk 73 sekolah di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Ini kemudian kita tahu bahwa jumlah sekolah itu ada sekitar 807, tapi baru 10% tadi yang kita laksanakan sebagai pilot, dengan harapan ini nanti bisa sukses sehingga nanti bisa kita laksanakan lebih luas lagi.
8: Beberapa sekolah telah ditunjuk untuk melaksanakan SPMB online pada tahun ini. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Kranji di Kecamatan Purwokerto Timur. Kepala SD Negeri 1 Kranji Ida Nurani menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang demi menyukseskan peralihan sistem ini. Di antaranya membentuk panitia khusus, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, hingga menggencarkan sosialisasi. Meskipun baru memasuki tahap simulasi dan belum menemui kendala berarti, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo guna mengantisipasi hambatan teknis sebelum pendaftaran resmi dibuka.
10: Sangat membantu bagi kami karena secara sistem pendaftaran ini sudah terekam melalui ketika pengisian akun, data pengisian data, dan perenggingan juga secara sistem sudah muncul, sehingga ini sangat membantu kami dibanding ketika kami melakukan secara offline.
8: Adapun periode pembuatan akun dan pendaftaran SPMB online SD di Banyumas akan dibuka mulai tanggal 15 sampai 29 Juni mendatang. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2026. Masyarakat nantinya dapat memantau perkembangan proses penerimaan termasuk jurnal seleksi secara langsung melalui laman SPMB yang telah disediakan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
12: Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan pembebasan WNI bukan karena piagam perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya pembebasan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi kemanusiaan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
13: Sapi seberat lebih kurang 1 ton milik peternak di Mandau, Kabupaten Bengkalis, lolos seleksi Sekretariat Kepresidenan untuk menjadi hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya bersama dengan Muhammad Iqbal dari RRI SP Bengkalis.
14: Proses administrasi pembelian sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bengkalis resmi dirampungkan. Penyelesaian administrasi tersebut dilakukan di Pekanbaru pada Selasa 19 Mei 2026 lalu oleh pihak Sekretariat Kepresidenan Peternak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan Kementerian Peternakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi mengatakan seluruh tahapan administrasi kini telah selesai dan sapi yang diusulkan secara resmi menjadi sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Bengkalis. Ia menjelaskan meskipun status sapi telah resmi menjadi bantuan Presiden, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di tangan peternak hingga waktu penyerahan kepada panitia kurban.
15: Intinya semalam proses penyelesaian administrasi dengan Sekretariat Presiden di kantor Gubernur, dihadiri oleh Kabak Kesra Provinsi, Sekmek, dan perwakilan dari Kementerian Pertanian.
14: Menurut Suhairi, berdasarkan keputusan awal, penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk Bengkalis sesuai keputusan awal. Dan juga ia menambahkan proses serah terima sapi bantuan Presiden kepada pengurus Masjid Raya Istiqomah Bengkalis ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada pagi hari usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu proses penyembelihan nantinya akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha Bengkalis yang telah berkoordinasi dengan panitia kurban Masjid Agung Istiqomah. Syahrul selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Juleha Kabupaten Bengkalis siap untuk melakukan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden bersama timnya.
16: Yang kami pelajari untuk bobot 1 ton itu nanti dia akan bekerja nanti membentuk sebuah tim, Pak. Tim itu minimal 8 orang, maksimal 10 orang karena bobot sesuai dengan bobotnya 1 ton.
14: Persiapan pemotongan juga sudah disiapkan oleh pengurus masjid dan Juleha dan mereka juga sudah menyusun seluruh persiapan penyembelihan. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Program makan bergizi gratis mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM. Seperti yang dirasakan oleh pembudidaya lele di Kabupaten Sampang, Madura yang memiliki pelanggan tetap untuk hasil panennya. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam.
17: Ya, baik pendengar, program makan bergizi gratis MBG mulai membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, Madura, khususnya para pembudidaya lele yang kini merasakan adanya kepastian pasar untuk hasil panen mereka setiap pekan. Salah satu pengelola Pokdakan Lele Aji Gunung, Muhammad Yusron, mengatakan sebelum adanya program MBG, para pembudidaya lele kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen. Namun kini dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal di wilayah setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik. Yusron menilai keberadaan program MBG tidak hanya membantu penyerapan hasil panen pembudidaya, tetapi juga memberikan semangat baru bagi pelaku usaha pembudidaya ikan air tawar untuk terus meningkatkan produksi.
18: Ada salah satu dapur yang ada di Kabupaten Kecamatan Cermi itu memesan lele. Kebetulan di sini sekitar kurang lebih 250-an. Nah, nanti sore atau hari Senin ini kita akan melakukan penjualan lele tersebut yang MBG kurang lebih 253.
17: Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Atoila, mengatakan sebagian besar kebutuhan dapur MBG memang diupayakan berasal dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sampang. Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan MBG, diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kabupaten Nunukan memperjuangkan tradisi hukum adat berkiparat suku kaum Tidung untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Laporannya disampaikan oleh Mimin Muslimin dari Nunukan. Mimin?
19: Ya, dari Nunukan, pendengar, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Kepala Disput Porapar Nunukan Haji Surai menjelaskan, perlindungan adat istiadat warisan budaya tak benda yang disasar merupakan tradisi yang kini masih hidup, aktif dipraktikan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat suku Tidung. Salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari Sukum Kautidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Berharap fakta-fakta kuat eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan di tingkat pusat. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan, tetap lebih dari itu, dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara dalam peta kekayaan budaya Nusantara.
20: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim ada 7 warisan budaya tak benda di bawah ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan. Nah, kenapa ini kita dorong? Satu, ini ternyata dia berlaku di 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Di suku kaum Tidung Tarakan, suku kaum Tidung Malinau, Bulungan, dan di Tanah Tidung sendiri serta Nunukan.
19: Melalui pengusulan tersebut, Disbud Parapar Nunukan menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti.
2: Terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri, gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
0: Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam melindungi pelaku UMKM. Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menuju pariwisata internasional. Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu Menkomdigi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
4: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro, kecil, menengah kita di tanah air.
3: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
2: Terus kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
2: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
5: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Fibriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
6: Kami kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
5: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Rokib.
7: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi, yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
8: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program. Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
7: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat, Wahyu, mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
9: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
7: Kehadiran Gili Moling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
10: Kami menyambut baik dengan Green Morning karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Green Morning karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi, plus ini ada literasi digital.
7: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Green Moling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
11: Kalian bisa baca buku ada di dalam mobil itu.
0: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Heri Susanto dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
12: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
13: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM, ya. Jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
12: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
14: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter diri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin.
12: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
15: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
16: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
17: Jadi dari awal pengembangannya emang
15: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
17: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
15: Tahun Mas Bandar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
16: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
18: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
16: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
19: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
20: Keluarga alumni Gajah Mada, Agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
19: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Bangka Belitung.
21: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
19: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
20: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
1: mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
20: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Informasi dari luar negeri. Pemerintah Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan meski Washington menunda sementara rencana penjualan senjata senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat karena perang Iran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menyebut penundaan dilakukan untuk memastikan kecukupan stok amunisi militer di tengah meningkatnya penggunaan rudal dalam konflik Iran. Beralih ke informasi olahraga, Persebaya Surabaya akan mewaspadai permainan Persik Kediri dalam laga pamungkas Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, sore nanti. Laporan disampaikan Agustin Irdiani dari RRI Surabaya.
3: It's not gonna be an easy match in my opinion, special after we make a good result last match. Persebaya just win 2 or 3.
22: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta para pemainnya untuk tidak terlena dalam kemenangan besar dalam pertandingan sebelumnya jelang menghadapi Persik Kediri yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Menurutnya laga melawan Persik Kediri tetap akan berjalan sulit meski Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primat press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
3: Persik Kediri is a good team. If we gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
22: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang benar.
3: That's gonna be easy match and not gonna be easy match.
22: Sementara itu pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya.
23: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan 4 besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all bonek and bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids, so try to enjoy the game, to support. And let's we try to get the 3 points together.
22: Menurut Rivera, dukungan bonek dan bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Berita Tim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit.
2: Rudy Garcia dong, ya? Nggak kena Zen itu.
1: Oke, dan ditunjuk awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar modus perusahaan sawit CPO nakal yang memanipulasi harga under invoicing pada kegiatan ekspor-impor. Produk tersebut dikirim ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang terafiliasi atau bagian dari eksportir. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat di masing-masing wilayah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal ZA menghadiri rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana detail tata ruang tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas rencana tata ruang, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta kepastian dalam perizinan berusaha. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar tepat pukul 13.32 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia. Pendengar Pro 3 RRI, berikut kami sampaikan feature radio hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, berjudul Kado Menuju 500 Tahun Jakarta, Eksplorasi Luar Angkasa di Jantung Kota bersama Danang Sundoro berikut ini.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Atau kayak nyatun gitu buat
2: belajar.
1: Nyatun-nyatun gitu buat belajar gitu.
3: Madrasah ya tidak.
1: Ya,
3: madrasah ya, biaya swasta.
4: Miss Nurul di kelas.
1: Lu ingat apa aja yang ada di dalam gitu.
4: Oh, Iki.
5: Pendengar, tahun 1964 Presiden Soekarno punya satu tujuan, memisahkan masyarakat Indonesia dari tahayul dan mendekatkan mereka pada ilmu pengetahuan. Lalu ia membangun sebuah kubah di Cikini dan hari ini, 6 dekade kemudian, di tengah ambisi Jakarta bertransisi menjadi kota global, kubah planetarium itu baru saja dibuka kembali setelah 5 tahun direnovasi.

0: agak nggak sabar, pengen cepet-cepet lihat planetarium gitu loh. Akhirnya semua berebut. Kondisinya yaitu satu hari 4 show, kapasitas kursi itu yang kami sediakan untuk dijual ke atau di apa digunakan itu 200. Saya sih berharap warga nggak sampai ngewar-ngewar tiket, apalagi ikut membayar jasa calo war tiket terus tertipu dengan orang yang jual katanya saya punya tiket harganya 50.000 dan sebagainya. Memang perlu bersabar, kapasitasnya cuma 200, warga Jakarta berapa juta yang harus kami layani, bahkan yang dari luar Jakarta pun banyak sekali gitu loh. Sudah dibagi dua, 50, bahkan lebih banyak yang on the spotnya ya, yang online tuh kami hanya rilis 90, tapi on the spot 110 tiket.
1: Bagi sebagian warga, antrean ini bukan sekedar untuk menonton tayangan saja. Ibu Hesti contohnya, seorang pengunjung asal Bintaro datang untuk menapaktilasi ingatannya kembali.

0: Jabodetabek deh. Planetarium tuh masih yang ikonik banget. Lagi untuk yang generasi-generasi 90-an 2000-an ya, yang pernah ngerasain studi tour ke planetarium, itu tuh jadi harapannya mereka pas mau anak-anaknya, nih kalian ngerasain nih kenangannya kita nih orang tua tuh planetarium belajar, supaya anak-anak sekarang juga nggak yang cuman tahu cuman dari gadget, tapi ngerasain banget apa ya feelnya tuh, vibesnya.
1: Sebentar lagi kita akan terbang jauh ke luar angkasa. Kita akan melihat bintang, planet.
2: Dulu, pertunjukan bintang diiringi oleh mesin proyektor mekanis raksasa buatan Jerman, Starball Call Zeiss. Kini proyektor tua itu pun telah diistirahatkan.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih.
3: Engineer-nya aja udah tinggal satu orang karena yang lainnya sudah meninggal. Sempat kita waktu itu pernah mau memperbaiki, bahkan tidak ada jaminan kalau kami kirim ke sana, ke tempat asalnya, itu akan kembali dengan kondisi yang prima dan baik. Yang hari ini yang kita gunakan adalah ada 12 proyektor. Source-nya yang kami ambil untuk konten beberapa ada dari Spain dan juga dari US.
2: Meski teknologinya berganti, respon penonton muda tetap sama. Lila dan Jasmine, dua siswi SMA misalnya, menceritakan kepada RRI kesan pertama mereka melihat tata surya.
0: Seru.
4: Seru. Kaget tuh gimana ya?
0: Kayak seru gitu, kayak gimana sih? Ya gitu. Kayak lebih penasaran aja sih sama luar angkasa kayak gimana gitu.
5: Bumi, tata surya dan bulan. Pas pengambilnya kalau di mana sih?
2: Sayangnya, rasa ingin tahu anak-anak sekolah ini jarang terjawab di dalam kelas. Pendidikan astronomi di Indonesia masih terpinggirkan. Nurdiansah, pegawai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga anggota senior Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, HAAJ, menyoroti rumpang kurikulum ini.
6: Astronomi ini unik, pelajaran astronomi diajarkan ke kita, tapi kok guru-guru nggak ngajarin ke kita? Contoh, misalnya kita belajarin planet, apa dan sebagainya. Nah, guru-guru cuma hanya bilang baca saja. Nah, sementara kurikulumnya itu jadi fisika, nah ya tadi itu geografi nggak ada kurikulumnya, jadi dilemanya itu. Dan bahkan ditambah lagi di 2005 itu sudah mulai adanya Olimpiade Astronomi. Itu yang unik kenapa kayak seperti ini. Nah, ternyata di luar negeri astronomi

0: informatika itu jadi mata pelajaran umum.
1: Ketidakhadiran ilmu ruang angkasa di sekolah membuat planetarium menjadi ruang rujukan. Inilah yang membuat Ibu Zidni, seorang guru, membawa murid-muridnya jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta.
2: Experience seperti ini tuh belum adalah gitu untuk nonton khusus untuk astronomi itu belum gitu. Kalau teater mungkin banyak gitu. Nah ini belum. Kalau saya punya memori bahwa planetarium itu tempat yang mengagumkan buat anak kecil, Pak. Nah, jadi itu masih teringat sampai saya sekarang gitu, karena dibawa orang tua kesini nonton gitu. Jadi ini tempat yang mengagumkan buat saya untuk melihat dunia luar angkasa sebegitu interaktifnya gitu. Mudah-mudahan dengan dibuka lagi ini bisa menambah minat siswa untuk belajar astronomi lebih lanjut. Jadi
3: terima kasih sudah ikut berjuang bersama kami. Semoga.
1: Di luar Kuba, upaya edukasi terus berjalan. Anggota komunitas Himpunan Astronomi Amatir Jakarta menggelar teleskop mereka di pelataran.
4: Aku boleh minta jelasin ya. Ini yang alamnya kayak misalnya namanya apa kayak
5: apa. Oke. Jadi pertama pas kita masang teleskop, kita sebenarnya nggak tahu nih yang ini sama yang ini udah.
1: Komunitas ini sendiri lahir di tahun 1984. Mereka membuka ruang agar masyarakat biasa bisa belajar. Daya tarik ini bahkan mengundang Gina, seorang pengembang perangkat lunak muda dari Apple Development Academy.
4: Kebetulan di Apple Development itu dibagi beberapa tim, dan kebetulan kita tim yang meneliti ke astronomi. Pandangan kita ke planetarium ini ngelihatnya tuh satu-satunya fasilitas yang bisa kita gunakan untuk semacam observasi dari astronomi. Pandangan kita terhadap HAJ, kita pertama kali tahu kalau ternyata di Indonesia itu ada semacam jembatan untuk hobi kita yang itu star gazing itu.
1: Namun astronomi ternyata bisa menembus batas-batas fisik manusia. Ilmu ini tidak eksklusif bagi mereka yang bisa melihat dengan mata. Nurdiansa menceritakan salah satu pendekatan komunitas HAAJ untuk penyandang disabilitas.
0: Jadi kalau ada yang astropsikologi, sekarang saya tanya tunanetra. Sekarang bagaimana cara mengajarkan ilmu astronomi kepada tunanetra yang tidak bisa membayangkan matahari dan bulan? Orang-orang klinik, anak-orang psikologi ngejelasin itu. Terus bahasa isyarat dunia astronomi.
6: Ada juga.
0: Dan itu dimensinya luas. Ada yang suka etno, sosiologi, tentang budaya. Nah, jadi cerita-cerita nenek moyang dulu bertani, lihat bintang ini. Kita hubungin dengan objek-objek bintang atau apa. Nah, jadi pelajaran itu. Nah, planetarium jadi sarana media publikasinya. Karena itu ada tugasnya mereka sebagai sarana eduwisatanya. Nah, kita di HAJ sebagai komunitas mensupport. Mereka mensupport fasilitas. Jadi bersinerginya, guys.
1: Menjelang usia kota Jakarta yang kelima abad di tahun 2027, fasilitas ini didorong untuk tidak sekedar bertahan, melainkan bersaing. Pengelola mulai melirik fasilitas dunia seperti Shanghai dan Nagoya sebagai tolak ukur. Anya Aprilia menyadari betul untuk menjadi kota global, Jakarta harus mandiri dalam memproduksi karya pencerahannya sendiri.
7: Teater bintang di dalamnya, menuju 500 tahun ini kami bangga bisa memberikan fasilitas tambahan untuk warga Jakarta, di Jakarta dan juga warga Jakarta sekitarnya, bahkan mungkin bisa bicara untuk seluruh Indonesia, menjadi destinasi untuk edukasi dan entertain dengan menggunakan teknologi imersif yang saat ini ada di Planetarium Jakarta. Menuju ulang tahunnya Jakarta juga, mudah-mudahan kami juga bisa mewujudkan dreamnya kami untuk segera konten baru bisa tayang di ulang tahun Jakarta 22 Juni nanti. Itu sih, Mas.

0: Di kota besar yang bergerak serba cepat dengan gedung yang saling berlomba-lomba mencakar awan, langit alam justru sering terabaikan. Reski, pemuda yang kini mengetuai Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, merangkum fungsi utama dari keberadaan fasilitas ilmu pengetahuan alam semesta ini bagi warga metropolitan.
1: Kemajuan sebuah kota itu membuat orang-orang makin jauh dari langit gitu. Karena tadi polusi cahaya, kita sulit melihat bintang. Jadi orang-orang lebih kenal sama kehidupan di bumi daripada ke luar angkasa, yang mana kan kalau orang zaman dulu itu luar angkasa itu adalah inspirasi, adalah tempat merenung gitu, mengilhami, mendapatkan kecerahan hati lah, atau juga mungkin ada ide-ide baru, dan mungkin itu juga yang mendasari ilmu pengetahuan sekarang. Dan
0: kubah tua di Cikini terus berusaha bertahan di tengah polusi cahaya dan deru pembangunan ibu kota. Menjelang 5 abad Jakarta berdiri, kubah ini mengingatkan kita bahwa secanggih apapun peradaban manusia di bumi, kita hanyalah titik kecil di alam semesta.
1: Dan saya harap planetarium ke depannya bisa membuat masyarakat Jakarta tidak terbatas hanya horizontal melihat ke depan samping, tapi juga melihat ke atas, membuat manusia-manusia Jakarta itu menurut saya lengkap gitu. Karena kita sadar akan lingkungan kita, tapi kita sadar dengan tentu dengan Tuhan, tentu dengan alam semesta yang menaungi kita, dan juga ternyata segala sesuatu berputar, beredar, bekerja menurut kuasanya dari hukum-hukum alam yang ternyata mempengaruhi kita juga. Jadi membuat manusia Jakarta kembali seutuhnya menjadi manusia yang berpikir.
0: Dari Jakarta, saya Danang Sundoro, Pro 3 RRI, sampai.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta PRJ kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat yang akan berlangsung mulai 11 hingga 12 Juli mendatang. Penyelenggara Jakarta Fair 2026 telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara, sehingga pengunjung dapat membeli tiket lebih awal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah mulai mengalami peningkatan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon. Fitra.
4: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini pada akhir November tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Erwin Pratama kepada RRI mengatakan sejumlah destinasi wisata kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain keberadaan objek-objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, hingga tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana dan juga keindahan dataran tinggi Tanah Gayo. Menurut Erwin, jika sebelumnya kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal, terutama dari Kabupaten Aceh Tengah, namun saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya masih belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya.
5: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan belakang itu kebanyakan wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian, dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait. Kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
6: Ya, Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan, kondisi akses jalan yang belum sepenuhnya pulih masih menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk promosi wisata melalui media sosial agar sektor pariwisata Aceh Tengah dapat kembali pulih seperti sebelum terjadi bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata agar para pengunjung merasa aman dan nyaman saat mereka kembali berkunjung. Dukungan masyarakat dinilai penting dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata di daerah ini. Dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan sektor pariwisata Aceh Tengah dapat kembali menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil, penginapan hingga pelaku UMKM yang sangat bergantung pada aktivitas wisata. Dari Takniwan Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan sampaikan bagaimana aktivitas Anda di akhir pekan hari ini. Apakah Anda sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk menjelang Idul Adha nanti? Apakah ada dari Anda yang sudah siap-siap membeli hewan kurban ataupun persiapan lainnya? Silakan bisa bergabung di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Sudah ada Bu Kartika di Demak, saya sapa. Selamat siang, Bu Kartika.
1: Selamat siang, Mbak Safira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Kartika mungkin bisa bergeser sedikit ya, karena sinyalnya kurang bisa kita terima dengan baik, Ibu.
1: Oh gitu.
0: Ya, lebih keras lagi suaranya. Oh ya, ya. Bu Kartika ada persiapan ini apa jelang Idul Adha?
1: Ini sudah jelas.
0: Jelas.
1: Oh ya.
0: Iya, persiapannya gimana, Bu?
1: Di Kabupaten Demak itu desa-desa untuk menjelang korban itu biasanya nyembelih sapi, ada yang kebo, ada yang kambing, itu ya dibagikan kepada masyarakat. Itu yang pertama.
0: Yeah.
1: Yang kedua, selain itu di Demak itu nanti ada grebek juga.
0: Oh.
1: Tanggal ya 27 itu masalah iring-iringan dari Kabupaten Demak ke Kanjeng Sunan Kalijogo makomnya. Mm-hmm. Itu ada 40 prajurit nanti membawa minyak untuk menyucikan busananya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yeah. Itu enggak boleh dibawa keluar, selalu di dalam makom. Jadi yang dibawa itu minyak dari Solo. Hmm. Kemarin saya ke Solo tuh mengambil itu.
0: Ya, ada untuk tradisi khusus ya di sana ya. Di tanggal 27 ya, Bu Kartika ya.
1: Ya, itu kan juga hari besar plus 10
0: Zulhijjah
1: itu. Ya, ya tanggal 10.
0: Baik. Itu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu Kartika. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selanjutnya saya ke Malang, ada Pak Suranto yang sudah bergabung. Selamat siang, Pak Suranto.
2: Selamat siang, Kakak Safira Amalia, betul ya?
0: Betul. Namanya, gimana di Malang, Pak Suranto?
2: Malang cuacanya gimana ini? Bingung saya, dibilang panas, mendung-mendung panas gitulah.
0: Iya, panas, tapi tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi, gitu ya, Pak Suranto ya. Sama kayak di Jakarta nih.
2: Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah.
2: Pradito Rahadi.
0: Oh, Pradito Rahadi? Iya, ada Pak. Bagaimana?
2: Oh, lama gak siaran Mbak Pradito Rahadi. Pradito Rahadi ya.
0: Iya, dinantikan saja nanti ya Pak Suranto. Ya, Pak Suranto ada persiapan apa untuk Idul Adha?
2: Ah ya, aku biasanya kalau Idul Adha ini Kak menerima daging kurban dari tetangga.
0: Baik, untuk nanti disantap aja. Ya, diolah, kemudian dijadikan makanan.
2: Cuma terima beres.
0: Ya, oh, terima beres aja.
2: Jomblo jadi nggak dicabang.
0: Oke, siap.
2: Jadi baik. Jomblo
0: nih. Ya, baik. Terima kasih kata. Pak Suranto di Malang. Ya. Selamat siang. Dengar kita jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menekankan pentingnya aksi lokal menjaga keanekaragaman hayati nasional guna menentukan keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, menjaga kekayaan hayati nasional merupakan hal yang penting karena keanekaragaman hayati menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia. Selain itu, KLH juga memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi menjaga kawasan konservasi nasional yang diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut museum sebagai infrastruktur yang dapat menopang kemajuan di sektor kebudayaan. Ia menekankan peran museum sebagai kantong kebudayaan serta sebagai infrastruktur hulu dalam ekonomi budaya, menjadi sumber narasi, inspirasi, penciptaan baru hingga nilai tambah pembangunan daerah. Oleh karena itu, Fadli mendorong kerjasama dalam pengelolaan museum dengan skema kemitraan pemerintah swasta yang melibatkan para filantropis yang peduli kepada seni dan budaya untuk ikut memajukan museum. Beralih ke berita mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan jutaan warga Nigeria bersiap menghadapi salah satu musim panceklik terburuk yang pernah tercatat di tengah konflik kekerasan dan kerawanan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebutkan tekanan ekonomi dan keterbatasan pendanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong keluarga-keluarga di Nigeria ke ambang krisis. Sejalan dengan hal tersebut, Humanitarian Country Team PBB di Nigeria melaporkan hampir 1 dari 7 orang atau 35 juta penduduk di negara itu kemungkinan akan menghadapi kerawanan pangan akut selama musim panceklik tahun ini yang berlangsung dari Juni hingga Agustus mendatang. Berita olahraga, kepolisian daerah Jawa Barat menyita ratusan barang berbahaya yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan pertandingan menjelang laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan polisi akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pertandingan maupun keselamatan penonton. Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan sasaran tribun, selasar hingga kamar mandi stadion.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Teuku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan kesiapan transportasi menuju kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Persiapan dilakukan demi kelancaran pergerakan ratusan kloter jemaah Indonesia. Konsul Jenderal RI KJRI di Istanbul, Daryanto Harsono, memastikan kondisi warga negara Indonesia atau WNI yang dibebaskan Israel tetap selamat meski mengalami kelelahan fisik. Menurutnya, para relawan tiba di Istanbul, Turki setelah menjalani masa penahanan oleh pihak Israel. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan program Geliat UMKM Nusantara.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit. UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar musim haji tahun ini kembali menghadirkan suasana yang begitu hangat dan penuh haru. Mulai dari keluarga yang melepas keberangkatan jamaah, ramainya persiapan ibadah, hingga tradisi membawa pulang oleh-oleh khas tanah suci yang selalu dinanti setiap tahunnya. Dan menariknya, di balik ramainya musim haji ada geliat para pelaku UMKM yang ikut tumbuh dan bergerak menghadirkan berbagai souvenir haji ya. Di mana UMKM souvenir haji ini memiliki peran penting dalam menghadirkan produk kenang-kenangan yang tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga syarat makna spiritual dan budaya. Melalui kreativitas dan inovasi, para pelaku UMKM mampu menyediakan berbagai pilihan souvenir yang bermanfaat, menarik, dan juga terjangkau bagi para jemaah haji. Kehadiran UMKM ini sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Lalu bagaimana UMKM souvenir haji ini bisa meningkatkan kualitas dan inovasi produk sehingga mampu bersaing serta memenuhi kebutuhan konsumen? Di geliat UMKM hari ini kita akan berbincang dengan manajer Mabrur Store, Nur Aisyah, dan juga kepala toko Mabrur Store, Iva. Selamat siang Bu Aisyah dan juga Bu Iva, salam sehat.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana?
1: Selamat
0: siang, iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
1: dengan Mbak Safira sendiri?
0: Alhamdulillah sehat. Kami di sini baik-baik, sehat juga. Kita bicara soal musim haji ini kan ramai sekali ya orang-orang berburu souvenir gitu ya, seperti itu mulai dari tasbih, sajadah dan sebagainya. Nah, kalau di UMKM Haji Umroh, souvenir Haji Umroh ya, ini ada di Jember, boleh diceritakan dulu tidak awal mulanya merintis usaha ini, kemudian idenya seperti apa, silakan.
1: Jadi perkenalkan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami dari Mabrur Store yang berada di depan FKG UNES ya, toko offline-nya.
0: Yeah.
1: Jadi kami itu sebenarnya diawali dari toko online yang sejak kurang lebih setelah COVID sekitar 2021 ya, itu kita mulai untuk melayani tapi masih secara online, masih secara online itu di awal. Jadi menangkap peluang bahwa ternyata banyak orang yang nggak mau ribet tentang menyiapkan perlengkapan haji. Jadi istilahnya dari perlengkapan berangkat sampai di untuk oleh-olehnya begitu. Jadi kita diawali dengan online dulu nih. Okay. Tapi ternyata kok permintaannya semakin tinggi, otomatis ya ini kayaknya peluang deh. Kalau secara offline kita hadir itu sejak Agustus tahun lalu.
0: Yeah.
1: Tepatnya sekitar 2025 ya, Agustus 2025 kita baru ada toko offline-nya, begitu Kak Safira.
0: Oke, okay, jadi
1: pandemi. Jadi kita tidak hanya, ya, dari 2020.
0: Ya, dari pandemi COVID-19, kemudian memanfaatkan bagaimana peluang ini sehingga akhirnya dibuat toko offline-nya ya saat ini. Baik, menarik sekali Bu Aisyah, tapi kita jeda dulu. Ada informasi sekilas, kita jeda setelah informasi berikut ini ya. Tetaplah bersama kami.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Santika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.

0: Ya, kami lanjutkan kembali Geliat UMKM Nusantara hari ini masih bersama dengan manajer Mabrur Store Nur Aisyah dan juga kepala toko Mabrur Store Iva. Ini memang menawarkan berbagai produk untuk kebutuhan haji dan juga umroh. Bu Aisyah dan juga Bu Iva masih bersama kami ya.
1: Iya,
0: tadi sudah disampaikan ide awalnya seperti apa dari adanya melihat peluang kemudian akhirnya menjadi usaha hingga saat ini. Kalau dari produknya sendiri ada apa saja nih yang dijual?
1: Mungkin dari Mbak Iva nih yang lebih hafal isinya.
0: Ya, boleh, silakan.
1: Kalau untuk produknya itu kita banyak sih Kak, ada perlengkapannya. Kalau untuk perlengkapan sendiri itu kita juga menyediakan kayak gamis yang memang benar dari ori Madinah langsung, kita import langsung dari Madinah. Mm-hmm. Terus juga kita ada jubah cowok, jubah anak. Ya semacam kayak perlengkapan gitu Kak, kayak sarung tangan. Terus kita juga ada kayak oleh-olehnya itu kayak semacam kurma, kacang-kacangan, terus kayak skincare sama body care yang wajib dipakai di sana gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi banyak ya. Jadi variasinya itu bukan sekedar on-on sebenarnya Mbak Safira. Jadi kita itu one stop shopping dari mau berangkat sampai pulang gitu ya. Sampai pulang jadi enggak usah repot-repot jadi satu. Jadi enggak usah mikir di sana pas ibadah itu harus bawa oleh-oleh dari sana atau segala gimana. Jadi kita nyiapkan itu dari yang murah yang memang produk lokal kita sampai yang memang ori dari sana kita datangkan. Jadi yang ori dari sana itu ada beberapa baju, parfum juga kita siapkan. Jadi macam-macam makanan juga kita siapkan baik itu yang dari lokal maupun yang memang asli dari sana.
0: Wah, jadi enggak sekali ya.
2: Bingung-bingung ya. Enggak perlu bingung-bingung nanti kelebihan bagasi atau apa dari sana itu enggak perlu bingung-bingung lagi. Udah cukup telepon kita dari sana. Oke, udah. Siapkan sesuai dikit.
0: Lengkap sekali, ada dari pakaian, makanan, semuanya ada. Bisa one stop shopping di sana ya, jadi tidak repot-repot. Nah, selain dari gamis, tadi kan diimpor ya dari Madinah langsung. Kemudian apalagi produk-produk unggulan dari Mabrur Store ini?
2: Kalau produk unggulan kita sebenarnya sih lebih banyak juga yang kita memanfaatkan UMKM yang dari istilahnya dari Indonesia ya. Kita seperti sarung tangan, tasbih itu semua produk lokal. Jadi termasuk beberapa bubur itu juga lokal juga sebenarnya karena kan ada yang impor juga. Jadi kita memberikan banyak variasi ya. Biasanya kan ada yang suka ya pingin ketika sudah kembali ke tanah air itu pingin mencium wangi-wangian yang masih khas sana gitu kan ya. Kita sudah juga sediakan itu wangi-wangian itu. Jadi lupa sama wangi-wangiannya di waktu haji dan umroh itu.
0: Lengkap sekali itu. Tapi apa sih yang biasanya dicari sama konsumen di sana? Yang mungkin best seller ya.
1: Ya, tergantung dari kebutuhannya dari customer langsung sih Kak. Kalau untuk saat ini itu lebih kayak ke oleh-oleh memang sih Kak, kayak kurma, terus kayak kacang-kacangan, air zam-zam itu Kak, sama kayak sejadah-sejadah buat oleh-oleh itu Kak. Jadi itu yang lebih banyak dicari untuk saat ini sih Kak. Jadi kita ini juga selain menyediakan untuk orang-orang Jember, kita ini juga sudah ada toko offline, toko online-nya tetap kita jalan. Jadi ada di Shopee dan TikTok juga masih jalan. Jadi kita juga melayani dari kota-kota sebelah ya. Kemarin kita juga kirim sampai berapa ratus pieces ke Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu juga bisa kita layanin. Start from 5 ribuan.
0: Dari 5 ribuan. Dari harga 5.000 sudah bisa memperoleh produk ya.
2: Gitu kan.
0: Oke. Kalau di musim haji penjualannya seperti apa nih, Bu Aisyah dan juga Mbak Iva?
2: Kalau kemarin sih ini kan masih perlengkapan ya, banyak yang nyari apa namanya baju ihram. Sekarang kan ada aturan baru tuh, kalau di sana kalau mau tawaf itu kan harus pakai baju ihram. Kalau dulu kan nggak pakai baju ihram juga nggak masalah gitu ya, tawaf biasa gitu. Cuman karena ada itu akhirnya orang pada nyari baju ihram cadangan gitu loh kan. Tawaf. Jadi baju ihram pun yang untuk cowok itu kita juga sediakan untuk bapaknya kita sediakan. Itu kemudian yang perlengkapan haji biasanya kan kalau mau berangkat haji itu enggak riwa sama mukenah ya. Jadi kita sarung tangan, terus kimar, hiban yang sekarang lagi tren itu. Jadi kita sesuaikan lah dengan kebutuhan customer yang lagi tren, yang lagi ini juga kita pertimbangkan. Jadi katakan bukan hanya untuk ini ya, sekedar ibadah, untuk stylistnya pun kita perhatikan gitu ya.
0: Ah, baik. Nah kalau kain ihramnya ini dari ada produsennya atau memang produksi sendiri?
2: Enggak, kita semuanya, kita masih belum produksi sendiri ya, itu akan saja segera ya. Tapi untuk beberapa kita memang sudah langsung custom ya, untuk seperti untuk inner ya kan, kita masih butuh daleman umroh itu biasanya membutuhkan tong yang orang-orang masih terbiasa dengan cash ya. Itu juga untuk pengamanan kita juga ada yang baju inner haji ya,
1: Mbak Ira, yang ada sakunya.
2: Yang ada sakunya itu Kak, yang
0: di dalam baik. Nah, seperti untuk itu, penjualannya sejauh ini seperti apa? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan musim sebelum haji dengan sekarang? Mungkin yang ihramnya sebelumnya terjual sekian, sekarang sekian, bisa disampaikan juga.
2: Ya, alhamdulillah ya ada lah ya. Peningkatan lebih ada, lebih meningkat ya. Cuman kan kita memang ada program juga, kalau dia musim haji itu orang Indonesia ini kan umrohnya sepanjang tahun, Kak.
0: Betul. Jadi tidak hanya musim haji ya, tapi umroh juga ya. Ya, baik.
2: Betul. Jadi ya alhamdulillah kalau haji memang kita apa namanya cukup lumayan lah ya. Karena kan lebih banyak kalau haji. Cuman di musim biasa pun di umroh ini juga banyak juga gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau memang musim haji ya lumayan lah. Memang ini panennya kita ya, Mbak Eva ya.
0: Jadi bisa dikatakan tidak musiman saja, tapi memang kebutuhan akan perlengkapan umroh dan juga haji ini tetap ada terus ya. Oke. Baik, Bu Aisyah dan juga Bu Eva, kita jeda sebentar, ada informasi ya. Ada pesan WhatsApp yang sudah masuk melalui 081399399888 yang akan dibacakan ya oleh rekan saya di ruang gatekeeper. Ada Ade Kurnia, silakan Ade.
3: Iya Safira, selamat siang Bu Aisyah dan Bu Eva. Ini sangat menarik pembicaraan kita dan ada beberapa pertanyaan dari pendengar ke WhatsApp Pro 3. Yang pertama dari Mbak Meira di Ciledug. Untuk harganya berapa harga souvenir yang paling murah sampai premium, dan apakah bisa custom nama atau ucapan pada souvenir? Kemudian ada Mbak Nabila di Jakarta Pusat. Ada paketan enggak, Mbak? Dan pilih isi paket souvenir sesuai budget pembeli. Oh, ini maksudnya apakah ada pilihan untuk paketnya? Serta berapa lama proses pemesanan jika membeli dalam jumlah yang besar? Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Adik Kurnia. Terkait dengan harga, tadi sudah dibahas ya, ada 5.000, termahal di berapa nih, Bu Aisyah dan juga Mbak Eva?
1: Kita bisa custom, untuk harga bisa custom sih Kak,
0: menyesuaikan ya.
1: Budgetnya mau berapa ya. Dari harga start from 5.000 itu sampai yang benar-benar premium 200-an itu kita juga ada Kak.
2: Ada yang lebih dari 200.000 juga
1: ada. Kita juga ada Kak.
2: Jadi kan kita nyiapkan ini ya. Kalau untuk paketnya kita ada, yang untuk online itu kita ada yang paket ABCD gitu ya. Cuman kalau misalnya kita di custom, Mbak aku mau yang eksklusif gitu ya. Kita siapkan juga gitu. Kita dari tahun 2000-an itu udah memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi istilahnya dari sajadah yang eksklusif, yang tebal kayak gitu, atau mau himar yang bagus kayak gitu juga bisa gitu.
0: Menyesuaikan ya.
2: Jadi uang 5.000-an sampai ya sesuai budget. Mau 1 juta juga kita layani.
0: Kembali lagi ke kebutuhan customer ya.
2: Itu ya tadi nama.
0: Paket ya.
2: Atau kalau misalnya pemesanan sesuai dengan logo atau nama itu kita bisa juga gitu loh. Untuk ditambahkan ya sebagai biar sekalian kita ini gitu kan, untuk dikasih atas nama siapa, ucapan terima kasih atau apa. Bisa, sangat bisa kita ya. Untuk ditambahkan stiker atau apa, sangat bisa sekali.
0: Oke, kembali lagi ke kebutuhan.
2: Dikomunikasikan sama Mbak Eva.
0: Nah, kalau untuk paketnya ada tidak apa perlengkapan haji yang dipaketkan, kemudian ada paket apa yang ditentukan sesuai dengan harga ya, kembali lagi dengan harga sekian itu ada tidak untuk penjualan seperti itu?
2: Ada di toko online kita ada paket-paketnya. Jadi ada paket ABCD gitu kan. Itu paket reguler. Jadi kan biasanya yang berupa makanan-makanan atau sajadah itu yang kita buat paket reguler itu ada dari harga 12.000, 5.000 juga ada ya Mbak. Yang 5.000 itu kopiah sama peci sama tas
0: gitu.
2: Itu 5.000.
0: 5.000 ya. Untuk peci sudah bisa ya.
2: Sudah terlalu.
0: Dengan harga Rp5.000. Ini untuk minatnya lebih banyak di mana kalau untuk penjualan di paket oleh-oleh?
2: Ya, kita sebenarnya banyak menengah sih ya. Yeah. Customer kita nih memang kebanyakan masih yang menengah juga sih. Yeah. Kemarin di angka 100 ya ada juga banyak ya.
1: Ada,
2: ya.
1: Banyak.
2: Kalau yang oleh-oleh sih di sekitar 20 ribuan itu juga banyak yang pesan segitu sih.
0: Okay.
2: Yang kirim ke mana? Banyuwangi ya?
1: Ke Banyuwangi itu ada paket sejadah sama paket snack itu, Kak.
0: Oh, sudah luar jadi kota juga.
2: Ada paket snack, ada paket sejadah, ada paket mukena, bebas milih kita, custom.
0: Iya.
2: Yeah. Kerudung juga bisa, ada juga misalnya mau di paket kerudung. Macam-macam
0: ya, beragam ya, bisa pilih ya.
2: Iya betul. Jadi katakan misalnya nggak mau Mbak, aku mau marketin sendiri deh, nggak usah dibikin paket kecil-kecil. Hmm. Jadi kita mau beli yang besar gitu ya, langsung 1 kiloan kita juga siapkan itu. Jadi yang model untuk suguhan ya. Jadi kan kalau mau suguhan itu kan repot juga ya, kita mau bawa dari sana. Ada juga dari kacang Arab, pistachio, almond, sampai coklat Dubai pun kita ada.
0: Menarik sekali ya, ada banyak sekali cemilan yang manisan, bisa di, dipilih ya,
2: juga ada ya
0: oleh konsumen. Baik, nah kalau misalnya ada konsumen yang mendengarkan siaran kita hari ini, mungkin bisa kemana nih kalau mau pesan?
2: Kalau untuk toko offline-nya kita di Jember, alamatnya di Jalan Mastrip, itu di Ruko El Pasindo, depan Fakultas Kedokteran UNED, Universitas Jember. Lokasinya di situ, ada nanti di situ Mabrosor. Sedangkan yang untuk luar kota, jangan khawatir, kita juga ada toko online kita berupa TikTok di Mabrosor. Dan untuk di Shopee-nya, kita juga ada di Mabrosor Jember. Ada semua gitu. Dan kita sering live juga di situ, dan ada harga-harga khusus ya. Kalau pas kita live itu biasanya kita live jam 12 sampai jam 2. Kemudian di malam hari kita ada live jam berapa? Setengah 7 sampai setengah 9, Kak.
0: Okay.
2: Jadi live itu biasanya kita ngasih harga-harga khusus gitu. Sama Mbak Iva nanti kalau live kadang.
0: Iya. Mbak Iva. Baik, kalau media sosialnya ada tidak?
2: Ada TikTok. Kalau media sosial di Instagram, Facebook kita ada semua.
0: Apa tuh namanya?
2: Mabrur Store Jember.
0: Mabrur Store, at Mabrur Store ya.
2: Mabrur.
0: Kalau Instagramnya juga sama atau beda?
2: Kalau Instagramnya di oleh-oleh Haji Jember.
0: Oleh-oleh Haji Jember. Baik. Iya. Oke. Okay.
2: Jadi kalau logonya sama sih Mabrur Store.
0: Yeah.
2: Ini yang kalau nyari Mabrur Store di Instagramnya juga bisa gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin sama dengan yang di TikTok.
0: Iya, apa nih harapannya ke depan untuk apa, memperluas dari bisnisnya kah atau seperti apa? Ada Kat?
2: Ya, kita berharap ini kan oleh-oleh Haji Umroh ini kan bukan sekedar bisnis ya.
0: Iya.
2: Kalau kita melihat filosofinya itu adalah membantu tamu Allah gitu kan. Lebih jauhnya seperti itu. Jadi kan ketika kita bantu tamu Allah, kita berharap kan ya tim-tim kita nih juga diundang lah nanti ke sana yang jelas gitu ya, sama Allah ya. Karena kan Haji dan Umroh itu kan bukan orang yang mampu, tapi orang yang bukan orang yang kaya atau ini dicukupkan ya, tapi yang orang dimampukan untuk ke sana, mampu dengan arti yang macam-macam ya. Dan kita berharap produk-produk kita juga yang dari lokal ini, juga orang-orang ini oleh-oleh ini bukan sekedar yang harus dari Arab juga gitu.
0: Iya.
2: Jadi kita juga untuk perlengkapan-perlengkapan haji segala macam, berharapnya sih next ke depan kita juga bisa produksi sendiri gitu Kak.
0: Oke, okay. Jadi tidak hanya bergantung dari impor tapi melibatkan UMKM betul sekitar juga ya, untuk betul produk dalam negerinya semakin dimajukan. Baik, kalau begitu sukses untuk usahanya, untuk Mabrur Store. Semoga semakin banyak pelanggannya dan banyak yang percaya untuk membeli ya produknya di sana. Terima kasih Bu Aisyah dan juga Mbak Iva siang ini atas waktunya.
2: Sama-sama Kak Safira, terima kasih atas undangannya.
0: Ya, terima kasih, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya kisah inspiratif dari salah satu UMKM di Jember yang menyediakan paket-paket untuk umroh dan juga haji. Terlebih di musim haji kali ini banyak sekali peminatnya. Ada banyak produk yang ditawarkan, mulai dari cemilan, kemudian pakaian, sampai ke kain ihram ya. Ini disediakan di Mabrur Store. Dan pendengar, kita akan jeda kembali lagi setelah informasi berikut ini.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul,

0: Dan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, pendengar, siang ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak ya tentang kekayaan ragam kuliner Nusantara dalam program kami Ragam Kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap...
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya termasuk dalam hal kuliner tradisional. Setiap daerah punya cita rasa khas yang menjadi identitas

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah,

0: hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas. dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
0: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Yesaya.
1: Maureen.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar setia Prasatu Radio Republik Indonesia, song lagi di mana saja Anda berada. Kali ini kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Prasatu Hora Ritual pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Kami mohon maaf ya karena penyampaian warta berita daerah tidak kami hadirkan untuk Anda malam ini karena ada gangguan jaringan di studio kami. Dan pendengar, di malam ini kami RRI Somlaki menghadirkan musik-musik pilihan untuk Anda saat ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini. Kami Rari Somblaki menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, dan lagu yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda yaitu It's You, ya, spesial untuk Anda. Semoga lagu tadi menemani Anda untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, dan selamat menikmati lagu Anda, dan semoga malam ini menyenangkan. Oke, untuk semuanya di malam ini yang masih terus memantau siaran kami, saya Otelayan dan juga rekan Ella Selutlutur masih menemani

Oke, untuk Anda pendengar, kami RRI Somblaki menghadirkan informasi, yaitu pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dorong produksi minyak kelapa murni FCO dengan pembentukan teknologi tepat guna di Desa Tubuldol. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal. Upaya tersebut ditujukan melalui kunjungan kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Kepala Bidang Pemberdayaan, Staf Dinas, serta unsur pemerintah Kecamatan Wartamrian di Desa Tubuldol pada Rabu 20 Mei 2026. Salah satu perangkat desa yakni Marinho, Bapak Atus Ngoran Mele berharap pemerintah daerah ke depan dapat membantu penyediaan peralatan modern guna mempermudah masyarakat dalam memproduksi minyak kelapa murni secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pembentukan kelompok dan lembaga teknologi tepat guna atau TTG sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa di bidang pengolahan hasil perkebunan khususnya kelapa. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, diantaranya pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, ibu-ibu PKK, RT RW, BUMDES, koperasi desa, hingga tenaga pendidik PAUD. Kehadiran seluruh elemen desa menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung

solar, dorong produksi minyak kelapa murni FCO dengan pembentukan teknologi tepat guna di desa Atu Boldol ya. Semoga program pembentukan dan pelatihan TTG ini tidak hanya menjadi wacana tetapi didampingi dengan konsisten oleh pemerintah daerah, baik dari segi pengadaan alat, pelatihan higienitas, kemasan, hingga akses pemasaran distribusi produksi ke luar daerah. Oke, untuk Anda pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan ya untuk Anda malam ini. Dan kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami masih spesialkan untuk Anda.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami RRI Sumbaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah RRI. Maksud kami warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta malam ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Ibu sudah mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
2: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus, harganya 70.000 per kilo, 70.000 per kilo, berarti per ton 70 juta ya, 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif, lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
2: orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
2: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
4: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
6: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
5: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
6: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
6: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun, ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8.5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
14: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
15: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
14: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api, di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awardingnya yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang dapat disampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, oleh tapi tidak untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Ya, untuk Anda pendengar, selamat malam. Untuk semuanya yang masih terus bersama kami malam ini, baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan informasi yang telah Anda simak tadi dapat memperbarui informasi Anda malam ini. Kami yang punya tugas, saya Ota Layan, ada juga rekan LS Elut Lutur yang punya meja putar. Malam ini pendengar kami Pro 1 Rarisom lagi hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu. Di malam ini buat Anda yang masih stay bersama kami di Pro 1 Rarisom lagi, kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan singkat malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Ya, bisa Anda bagikan di kontak kami 0857 1925 9934. Sekali lagi 0857 5192 5934. Kami buka untuk Anda malam ini dalam program Ruang Rindu. Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam semuanya ya. Untuk Anda yang masih bersama kami malam ini di malam minggu yang panjang ini ya, buat Anda yang lagi berkunjung ke rumah teman Anda atau yang lagi berkunjung ke rumah-rumah makan yang di seputaran jalan poros, atau mungkin Anda punya tempat favorit ya di Dapur Tanimbar atau di Tiga Koki, ya selamat bermalam minggu untuk bersama keluarga Anda tersayang. Atau buat Anda yang memilih menikmati malam minggu ya bersama orang-orang tersayang di taman kota, atau yang ingin bermalam minggu bersama orang-orang spesial Anda ya di tempat-tempat spesial Anda, semoga di malam ini dalam program acara Ruang Rindu kami menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Semoga Anda terhibur malam ini.

Untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat lagi di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bermalam minggu ya, yang lagi bersama kami malam ini. Lagu-lagu kami masih spesialkan untuk Anda di malam ini dalam acara Ruang Rindu. Semoga malam minggu ini menjadi momen yang penuh kehangatan, ruang untuk melepas penat, dan tentunya dipenuhi oleh lagu-lagu indah yang bisa menyampaikan segala rindu yang belum sempat terucap. Dan untuk Anda para kaula muda-mudi ya, yang saat ini bermalam minggu bersama teman Anda atau mungkin orang spesial Anda, semoga malam minggu ini menjadi momen yang penuh keseruan, tawa yang lepas, dan kenangan manis yang berkesannya. Untuk yang lagi nongkrong seru ya, semoga obrolan makin asik dan bikin kompak ya. Dan buat Anda yang lagi menghabiskan waktu berdua sama orang spesial, semoga suasananya makin romantis, makin dekat, dan rindu yang selama ini tertahan bisa terbayar tuntas malam ini ya. Tetap nikmati kebersamaan kalian di acara Ruang Rindu ini ya, karena kami Rari Som lagi masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin menelpon langsung ya, mengirim pesan atau salam-salam Anda untuk orang-orang spesial Anda di malam ini. Di kontak kami 0857-519-2593-4. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami masih spesialkan untuk Anda malam ini, menanti deringan telepon Anda.

Ada buyut, pame buyut waro, ada arem, ada Surabaya, ada Cilacap, ada

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi, mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda, Hotel Ian, operator studio Nelas Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lagi.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Tual dalam mendorong tata kelola investasi yang baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus hasil kolaborasi bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran pemerintah Kota Tual yang terus bekerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tenggara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam bidang penanggulangan inflasi daerah. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Tahir Handubun mengungkapkan rasa haru sekaligus syukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID yang terus bekerja menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu lalu, melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tual terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian utama dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat. Polres Maluku Tenggara menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPP RRI Tual. Kepala LPP RRI Tual, Jack Resubun, menegaskan kedua instansi milik negara ini masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP RRI Tual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Menurut Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Polres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikannya menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok Lin Xian Zheng berikut barang bukti. Dijelaskan kejadian ini terjadi Agustus 2025 dan proses lidik sidik dan proses lidik maupun sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan telah dinyatakan lengkap atau P21. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku. Sebanyak 38 dokter berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Ketua Panitia Dr. Feby Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah payung hukum yang disahkan pada 9 Mei 2022 untuk memberikan perlindungan menyeluruh, pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Aturan ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Hal ini disampaikan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Walid Ramadan Nasution, dalam dialog Jaksa Menyapa RRI Tual. Dikatakan undang-undang ini hadir sebagai penghargaan perempuan dan anak serta bentuk keadilan bahwasannya negara hadir. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti dialog dengan fokus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, Fatma Bugis, mengatakan kesadaran untuk melaporkan kejadian tersebut bisa saja terjadi dan ada keberanian untuk itu. Tetapi yang terpenting adalah menangani secara psikis dari korban itu sendiri. Apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya orang Timur, membuat kaum rentan seakan tidak mampu melaporkan hal tersebut. Saudara, penyembelihan hewan kurban merujuk undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian terkait kualitas dan keamanan pangan hewani. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Joseph Dumatubun, menyatakan Dinas Pertanian Maluku Tenggara membidangi pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi tupoksi khusus dinas untuk menangani terkait penanganan hewan dan kegiatan rutin untuk Hari Raya Besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana berubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 terkait permentan menyangkut pemotongan hewan kurban dan mengacu pada dua regulasi tersebut. Pengawasan pasokan dan distribusi hewan ke Tual menjadi barometer untuk meminimalisir penularan penyakit menular hewan di daerah. Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif Luhuyanan, menyampaikan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara dilalui pengawasan sesuai prinsip pangan yang berlaku. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan kepada RRI. Rahayaan menjabarkan terdapat dua mekanisme pembiayaan yang melekat pada sistem ini, yakni melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Ia mengakui terdapat sejumlah segmentasi yang masih perlu diperbaharui, seperti perubahan alamat tinggal dan status pengguna JKN. Dalam hal ini, pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna percepatan pembaharuan data, sehingga target menuju 100% dapat terrealisasi. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati 20 Mei 2026 kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus merawat Republik Indonesia agar tetap aman, damai, dan harmonis. Pejabat Kepala Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Brenhoran, mengatakan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo menandatangani kerjasama relasi media dengan 6 media massa di ruang rapat Kominfo, yakni Fakta Maluku, Jurnal Maluku, Warta Hukum, Suara Investigasi News, TVRI Maluku, dan RRI Somlaki. Berdasarkan SK Bupati Kepulauan Tanimbar tentang penunjukan media cetak, media cyber, online, dan elektronik sebagai media publikasi informasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan satu unit sepeda motor milik warga di sekitar komplek Kampung Babar Atas, Kelurahan Somlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan. Penangkapan pelaku curanmor ini disampaikan melalui jumpa pers di ruang press release Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan dipimpin Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rival Said didampingi Kasih Humas Olofianus Batlayeri, Kanit 1 Satreskrim Aibda Afinan Lampir, dan Katim Opsional Aibtu M. Taborat. Jelang pelaksanaan event MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual Sahlani Raharusun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mendukung serta mendoakan kontingen Kota Tual dalam agar dapat tampil maksimal di ajang tersebut. Himbauan ini disampaikan kepada RRI seiring akan diberangkatkannya rombongan MTQ Kota Tual dalam waktu dekat. Raharusun mengatakan saat ini persiapan sudah semakin matang, baik terkait teknis keberangkatan dan lebih khusus pelatihan intens kepada peserta dari setiap mata lomba bersama para coach dan pelatih handal yang disiapkan pemerintah Kota Tual. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Tual, Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, salah satu hasil koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kota Tual di ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku adalah terkait harapan besar dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Ridwan dan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah, yakni mempertahankan gelar juara umum. Rahayaan mengemukakan keduanya menaruh harapan besar kepada LPTQ selaku penanggung jawab terhadap pembinaan kepada peserta serta penataan manajemen dan tata kelola perlombaan yang profesional. Olehnya itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar mampu

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

menjaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Atual.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Atual. Dimanapun Anda berada, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi, pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Jawa. Ujar Presiden Prabowo di Kebumen, pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi Rp7,2 triliun ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan. Prabowo mengatakan saat ini budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen memiliki luas 65 hektar dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektar. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal. Menurut KKP, ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia mencapai dan tumbuh 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai rupiah, maksud kami dengan miliaran rupiah atau 29,8% dari total ekspor.

0: de lata.
1: Dificulê, Matadê. Mas não?
0: É que não vou piscar.
1: Carne, mas não tem pô.
0: Escola?
1: De lata? De lata,
0: de
1: lata, de lata, de lata, de lata, de lata, de lata, de
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Selamat pagi pendengar BMKG. Cuaca Maluku 23 sampai 24 Mei umumnya berawan dan hujan ringan. Pemerintah melalui BMKG Stasiun Meteorologi Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 23 hingga 24 Mei 2026 umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Pada Sabtu 23 Mei 2026, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Serambagan Timur, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hingga siang hari. Sementara malam hingga dini hari, potensi hujan meluas ke wilayah Buru, Buru Selatan, Serambagan Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Sedangkan pada Minggu 24 Mei 2026, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hari. Memasuki malam hingga dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Serambagan Barat, Serambagan Timur, dan Kepulauan Aru. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Maluku berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 56 hingga 100%. Sementara arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Hingga pembaruan perkiraan cuaca Sabtu pagi pukul 06.20 menit waktu Indonesia Timur, BMKG Maluku menyatakan belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Maluku dan buat judul berita RRI yang menarik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kementerian Haji apresiasi jemaah Indonesia tertib membayar dam. Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang telah membayar dam sesuai ketentuan resmi pembayaran baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi maupun di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asigap mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar dam secara tertib dan aman. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah yang telah membayar dam pada musim haji tahun ini dan membayar dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi Adahi, sedangkan 38.992 jemaah lainnya membayar melalui mekanisme di Indonesia. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem jemput bola dengan menugaskan petugas haji mendatangi kamar jemaah di hotel untuk mempermudah proses pembayaran dam. Jemaah juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran di Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku. Maria menambahkan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Arab Saudi. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan persiapan pada pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tuang Pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini, dan kami juga berharap agar Anda masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan di luar sana sudah nampaknya hujan dengan intensitas sedang. Iya, tetapi insya Allah kita semua bisa menjaga kesehatan kita sehingga kita juga bisa tetap sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Jika kita sakit, maka segala aktivitas kita juga tidak dijalankan secara optimal. Iya, pendengar, kami berharap agar Anda juga bisa mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca dari laman BMKG ataukah di laman rri.co.id, iya, untuk memantau perakiran cuaca yang saat ini terjadi di Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga perjalanan kita dari Ohoi ke Ohoi yang lain ataukah dari ibu kota Tual menuju ke desa-desa yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana juga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Iya, dengan rangkaian musik dan informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, kami akan kami akan menyiarkan juga secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi di maksud kami di Gereja Katedral Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara di pagi ini. Dan satu informasi terkait dengan Hari Raya Pentakosta yang dirayakan oleh umat Kristiani di hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Hari Raya Pentakosta memperingati anggota ketiga Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus yang terkadang terabaikan. Sebagai perayaan peran Roh Kudus dalam mendirikan gereja, Pentakosta dirayakan pada hari Minggu ke-7 atau hari ke-50 setelah Paskah. Peristiwa ini terjadi setelah kenaikan Yesus ke surga, di mana Yesus naik ke sana dan tidak lagi hadir secara fisik bersama para muridnya. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Melalui turunnya Roh Kudus sebagai angin yang dahsyat yang memunculkan lidah-lidah api di atas mereka, para murid menyadari bahwa Yesus memang bersama mereka, membaptis mereka dengan Roh Kudus dan menguatkan misi mereka. Pendengar, Pentakosta dalam Alkitab Kisah Para Rasul, kita mempelajari tentang Pentakosta dalam tradisi Kristen melalui Kitab Kisah Para Rasul. Dalam pasal pertama Kisah Para Rasul, Yesus menyinggung tentang pengutusan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus kemudian menyampaikan kepada mereka dalam amanat agung, dalam kata-kata terakhirnya sebelum naik ke surga, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Bab selanjutnya dalam Kisah Para Rasul berisi penginapan perkataan Yesus ketika para murid berkumpul di ruang atas bersama orang lain, sekitar 120 orang, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka yang berkumpul melihat ini sebagai baptisan mereka dengan Roh Kudus, seperti yang telah dijanjikan Yesus, dan menyadari ini sebagai penugasan mereka untuk menjadi saksi Yesus sampai ke ujung dunia. Inilah sebabnya mengapa Pentakosta dikenal sebagai kelahiran gereja. Dan Pentakosta dalam Perjanjian Lama
Perayaan Pentakosta dalam agama Kristen berakar pada kebiasaan Yahudi karena terkait dengan perayaan dalam agama Yahudi. Ini juga dikenal sebagai Hari Raya Pekan dan terkadang disebut dengan cara lain merayakan penerimaan Taurat oleh Musa di Gunung Sinai. Hari raya ini dirayakan 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah. Karena itulah disebut Hari Raya Pekan. Perayaan ini juga memperingati panen seperti yang kita pelajari dalam kitab Keluaran. Kamu harus merayakan hari raya minggu dengan hasil panen gandum pertama. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun. Selain ini, kata dan ketika kita mendengar kata Pentakosta, kita teringat peristiwa yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul. Ketika Kisah Para Rasul menyebutkan para pengikut Yesus berkumpul untuk Pentakosta, itu berarti mereka berkumpul di Yerusalem untuk Pentakosta. Ya, pendengar, itulah informasi tentang Pentakosta dalam Alkitab Kisah Para Rasul yang kami sudah sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan sajikan dan kami kemas dalam konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI itu untuk Anda yang masih saja setia menemani kami hingga pagi ini.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor, karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia Emas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katedral Katolik Langgur. Dan kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah pagi dari Gereja Katedral Langgur di hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

para suster, ibu bapak, saudara, saudari, kaum beriman, umat Katolik yang terkasih, baik yang hadir dalam gereja ini maupun dimanapun berada, dan segenap umat masyarakat, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia di daerah ini yang kami kasihi. Selamat pagi. Shalom, salve. Hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentekosta, peringatan hari pencurahan Roh Kudus, pemenuhan janji Kristus untuk tetap menemani orang-orang yang beriman kepadanya melalui Roh Kudus, Rohnya sendiri, Roh Bapanya, yang senantiasa menyertai kita sepanjang sejarah hidup kita. Setelah 9 hari, orang Katolik mengadakan novena Pentekosta. Pada hari ini dipuncaki novena itu dengan perayaan Hari Raya Pentekosta, memperingati turunnya Roh Kudus serentak, memohonkan agar kiranya Roh Kudus juga turun meresapi, mendasari dan mewarnai kehidupan sehari-hari dari kita sekalian. Marilah pada kesempatan ini kita mengawali perayaan ini dengan memeriksa diri kita masing-masing. Sejauh manakah kita telah mendapatkan daya Roh itu, memancarkannya dalam perilaku, tata hidup dan tata karya kita sehari-hari? Tentu kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari kelalaian, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa. Maka baiklah di awal perayaan ini dengan jujur dan rendah hati kita mengakui semuanya itu kepada Tuhan, seraya memohonkan rahmat pengampunannya agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa rahmat ilahi ini serta mengalami maknanya. Saya mengaku

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta menghantar kita ke kehidupan yang kekal.

Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh-sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, semoga dengan daya Roh Kudus itu kami juga sungguh-sungguh dan mampu membangun kehidupan bersama dalam masyarakat yang dipenuhi dengan suasana cinta kasih, kerukunan, kedamaian, serta kerjasama dan kebahagiaan. Sebab Yesus Kristuslah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkata

bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah.

para suster, ibu bapak, saudara saudari, kaum beriman yang terkasih, secara khusus umat Katolik yang sempat hadir dalam gereja ini maupun yang tidak sempat hadir, yang sempat ikut dalam siaran Radio Republik Indonesia di pagi ini, serta para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah ini, di tanah adat Tanake, daerah Kilkilun ini, yang saya hormati dan kasihi, secara khusus dalam Yesus Kristus yang diimani oleh umat Kristiani. Sekali lagi, selamat pagi. Shalom. Salve. Pada hari ini, umat Katolik di seluruh dunia merayakan yang namanya Pentekosta, peringatan pencurahan Roh Kudus, penerimaan Roh Kudus oleh para rasul. Patut pada kesempatan ini, seperti yang diharapkan oleh gereja melalui bacaan-bacaan hari ini, kita perlu melihat kembali, berbincang tentang beberapa hal berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan Roh Kudus, secara khusus apa yang kita kenal dan rayakan sebagai Hari Pentekosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Agar perayaan hari ini dalam bentuk apapun bisa berarti, bermanfaat, berguna bagi kita. Tidak hanya semata-mata perayaan ritual keagamaan belakang. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita merenung dan melihat kembali beberapa hal, sejauh mana telah kita pahami, kita mengerti dengan otak kita, kemudian kita hayati, kita serapi, kita akarkan di dalam hati kita, kita tumbuh kembangkan dalam hati kita, kemudian kita amalkan, kita wujudkan, kita membuat menjadi nyata di dalam diri kita, sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan, tindakan-tindakan kita, karya-karya kita yang nyata. Orang Jawa bilang dalam Vugvad, di dua katai, di urat kerja, harus mencerminkan, membuktikan apa yang kita imani tentang Roh Kudus dan pelbagai makna yang berkaitan dengannya. Ada beberapa pokok penting. Yang pertama, tentang apa itu Roh Kudus. Kalau diterangkan itu bisa berbulan-bulan, tidak mungkin saya terangkan panjang lebar hari ini. Tapi ada satu inti penting, yaitu Roh Kudus itu disebut sebagai daya hidup, air kehidupan, kekuatan hidup yang harus meresap, mengalir di dalam diri kita, pikiran, hati, perasaan,
lalu terungkap secara lahiriah, secara nyata dalam sikap, kata-kata, perbuatan kita. Satu daya kekuatan ilahi yang dalam bahasa umum dikatakan nilai-nilai hidup, norma-norma, asabok-bok, hal-hal yang baik yang membuat kita hidup pantas dan layak sebagai putra-putri Allah, pantas dan layak sebagai manusia, manusia yang beriman, manusia yang beradab, manusia yang beradab, manusia yang memiliki aturan, hukum, panduan hidup, pedoman hidup, bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi adat, dari sisi negara yang dikenal di bangsa kita, tiga tungku. Lekanankil, ainam, adat, kubri. Semua nilai-nilai dan norma-norma itu secara umum dapat dimengerti, dikatakan, itulah Roh Kudus yang mendorong, yang menggerakkan manusia untuk hidup pantas dan layak, yang harus meresap dalam ungkapan bahasa ke, yang harus ensor samang. Saya sering suka menggunakan kata-kata ini karena lebih berbobot, lebih terasa dalam pelbagai bahasa yang pernah saya tahu dan pelajari. Apalagi diungkapkan dengan penuh pemahaman dan penghayatan. Ensoar itu artinya meresap, menyebar secara meluas. Dipadukan dengan kata ensamang itu artinya menembus. Bukan cuma meresap dan menyebar, tapi dia menembus sampai dalam-dalam. Di seluruh jiwa dan raga kita, lalu terungkap dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, apa itu? Hal-hal yang baik, yang bagus, daya energi ilahi, itu Roh Kudus. Terus, apa buktinya? Apa manfaatnya? Apa maknanya? Secara sederhana, gereja merumuskan di dalam apa yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Yang 9 hari sebelum hari ini, dalam tradisi gereja kita, umat Katolik di pelbagai pelosok diajak untuk mengadakan yang namanya doa novena Roh Kudus. Dimaksudkan untuk dalam semangat doa itu berusaha untuk memahami, menghayati, dan mewujudkan, mengamalkan karunia-karunia dan buah-buah itu sambil memeriksa dirinya. Saya ini sudah memperoleh karunia-karunia Roh Kudus atau belum? Saya ini sudah memiliki buah-buah Roh

dan buah-buah roh itu yang diharapkan mereka sudah mendapatkannya. Kalau tidak memiliki, maka tidak mungkin membawa, menunjukkan, membagikan kepada orang lain. Ada satu pepatah Latin, nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang ia sendiri tidak miliki. Sekarang mari kita periksa diri, sudah kita punya atau belum. Tadi pagi sebelum misa pertama saya minta pembina karisma, apa, pembina putra putri altar, tolong kasih saya satu naskah doa novena Roh Kudus. Saya lihat di sini khusus disiapkan untuk tahun 2026 ini. Kenapa saya minta itu? Yang pertama-tama saya ingin untuk ajak Anda sekalian, novena Roh Kudus jangan hanya berakhir 9 hari yang silam. Perayaan Pentekosta jangan hanya berakhir hari ini. Tapi kalau boleh sekurang-kurangnya, tidak susah toh, cari di poster kah, seksi liturgi kah, minta beberapa penggalan kertas ini toh, lalu Anda punya di rumah, di waktu kosong, duduk-duduk santai, mungkin sambil isap rokok kah, minum kopi, baca-baca sedikit. Entah baca biasa kah, baca dalam suasana doa kah, supaya bisa memahami, menghayati, lalu mewujudkan. Maka saya ingin pakai untuk perlihatkan. Yang kedua, mohon maaf kalau khotbah hari ini sedikit panjang seperti biasanya, apalagi di RI jadi boleh toh. Itu saya ingin untuk sedikit mengulangi poin-poinnya dan menjelaskan sedikit tentang tema-tema novena itu, karunia-karunia itu, tidak akan panjang, dengan buah-buahnya, mengingatkan kembali supaya Anda yang hadir di gereja ini maupun siapapun yang mendengarnya, terutama yang beragama Katolik, itu tolong tanyakan pada dirimu dan tanyakan sama rumput yang bergoyang, barang ini sudah ada dalam diri dan hidupmu atau belum. Bagian pertama tentang karunia. Karunia yang pertama yaitu kebijaksanaan. Bagus kata Indonesia ini. Bukan kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan. Sana. Orang bijak ini orang yang mata hatinya terbuka keluar dirinya. Di depannya, di kiri dan kanannya. Yang keluar dari zona aman, zona dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Itulah salah satu ciri khas dari Roh Kudus. Terbuka. Untuk siapa saja. Dunia mana saja. Tidak tertutup untuk dirinya sendiri. Dan itulah Katolik. Katolik berarti umum, memusatkan perhatian, mengutamakan perhatian pada kepentingan umum. Kalau itu maka tentu yang di luar dirinya yang lebih pertama dan utama. Dan itu orang bijaksana. Kalau hanya siang malam dalam berbagai situasi, pikir dirinya saja, keluarganya saja, kelompoknya saja, maka ini orang yang bijaksini, bukan bijaksana. Dan kalau hanya di sini, dan aku, maka dia tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi Roh Kudus dan Roh Kuda. Roh Kuda itu dia jalan hanya menurut kendali kusir ke pukulan cemiti. Dia pakai aparat kacamata, lalu hanya dia di depannya saja. Sementara Roh Kudus itu kan gatal toh, pikiran gatal, hati gatal, badan gatal, garu, luka, bernanah, tidak diobati dengan baik, infeksi, sakit, mati. Beda dengan Roh Kudus, menyembuhkan, menghidupkan. Sekali lagi, karunia bijaksana, bukan bijaksini.

0: Yang kedua, karunia pengertian. Pengertian itu artinya memahami, mengerti. Dalam bahasa hari-hari kita punya hidup, bahasa orang Maluku, orang Amu, orang Madado, kok mengerti beta juga kah? Oh, beta sudah mengerti sih. Itu bahasa roh kudus itu sederhana mengungkapkan bahwa NKN toh satu tau satu. Tidak mungkin kita bisa hidup bersama dengan baik, aman, tenteram, dan damai. Tidak mungkin kita bisa saling tolong-menolong. Tidak mungkin kita bisa bekerja sama kalau kita tidak saling mengerti. Artinya memahami dengan baik, dengan pikiran, bahkan dengan hati kita. Saya selalu teringat ungkapan salah satu pastor dari daerah Indonesia, Pastor Bal, itu dia selalu bilang begini, mengertian menerima. Mengerti itu artinya kita buka mata, pikiran, hati, lalu kita pahami orang-orang lain, dunia di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita. Menermaya kita kembali lagi sama dengan bijaksini tadi, hanya ingat dan pikir diri sendiri melulu saja. Kalau roh kudus itu mengerti, bukan menerima. Itu karunia kedua. Karunia ketiga itu roh penasehat. Nasehat. Bagus sih. Nasehat. Oh, coba diam sejenak. Bukan roh nasakit, toh, tapi nasehat. Roh daya kekuatan yang menyebabkan kita sehat rohani dan jasmani, moral, sosial, ekonomi, sehat dalam apa saja. Itu. Sehingga kita kuat, kita mampu untuk kita hidup, menghidupi diri kita, dan juga kuat dan mampu menolong menghidupi orang lain. Jadi kalau orang-orang yang suka bakalai, orang-orang yang suka bikin kacau, orang-orang yang suka mencuri, para pemabok, pokoknya para perusak tatanan nilai-nilai, norma-norma, baik sisi agama, adat, dan negara, itu mereka tidak menerima karunia roh nasihat, tapi menerima karunia roh sakit. Jadi itu roh setan, bukan roh kudus. Itu roh jahat. Karena itu bahasa Indonesia mengungkapkan kalau orang yang menasihati orang, kita memberi pelajaran, pendidikan, petunjuk, supaya orang ini hidup sebagai orang-orang yang sehat, baik batin maupun lahir. Saya ulangi, dengar baik-baik. Baik batin maupun lahir. Saya minta dengan hormat umat para pendengar sekalian, kalau boleh mulai hari ini putar balik sedikit ungkapan bahasa Indonesia kita itu. Kebiasaan kita, kita mengatakan baik lahir maupun batin. Menurut saya inilah masalah kita. Sehat dulu batinnya, sehat dulu pikirannya, hatinya, moralnya, rohaninya, baru itu membuat dia sehat secara lahir. Kenapa saya? Benarkah saya? Kalau boleh tolong ya, mulai pulang dan pikir, iyo, Profesor Agus bilang kita harus robak. Karena kadang-kadang bahasa kata-kata itu mempengaruhi pikiran, perasaan, hati, dan perilaku kita. Kita mulai dengan batin dan lahir. Setuju toh? Supaya jangan lama yang berikut. Roh keperkasaan. Kalau sehat perkasa toh, kuat, gagah, tahan banting. Tidak menyerah, pantang mundur. Roh penyenalan. Om kayak tadi, kok kenal saya ke tidak? Bukanya, saya tahu, kenalnya, itu roh penyenalan. Saya teringat, kalau orang ke ini duduk dalam sidang adat membahas sesuatu yang sangat penting, apalagi berkaitan dengan hal hal-hal yang serius yang kadang-kadang mereka rasa ini sedikit folik, sedikit tabu, katanya tidak bisa bicara sembarangan. Dan tanya kata Om Kaiten, kau tahu atau tidak, baik saya maupun hal ini. Kalau dia mengerti, dia jawab, baik, utahnya, saya tahu, saya kenal. Atau kalau anak-anak, orang-orang berhantam, berkelahi, ada orang datang menenangkan, biasanya tidak bicara banyak. Terus, kau kenal saya atau tidak? Dia angkat muka, lihat mata sedikit, dia kenal, diam-diam dia pergi. Kalau lebih, dia, oh bos, saya kenal. Ini daya roh pengenalan. Orang punya wibawa, orang punya pengaruh. Adakah dalam dirimu? Adakah dalam para pimpinanmu? Toh? Atau lihat dengan mata, dengar dengan telinga, tapi tidak tahu, tidak kenal. Toh? Begitu-begitu saja. Roh kesalehan, suci murni. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber kesalehan, sumber kesucian. Orang yang memiliki roh ini, itu orang yang selalu menyatu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tritunggal Maha Kudus. Mana ukuran bahwa orang itu hidup dalam Allah dan Allah dalam dia, dalam hal ini Tritunggal Maha Kudus? Ukuran sederhana, ada satu naskah Injil Yohanes katakan begini, bila dua atau lebih orang berkumpul dalam namaku, di situ saya hadir di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama kebaikan, dalam nama cinta kasih. Berkumpul dalam nama hal-hal yang baik, entah itu berdoa kah, duduk berunding kah, orang tua bilang duduk berunding kah, pertemuan kah, bicara barang-barang baik. Dalam konteks kebaikan, bukan dua atau lebih orang berkumpul dalam nama sopi, berkumpul dalam nama gosip, toh berkumpul dalam nama rancangan-rancangan kejahatan. Ini yang perlu kita bangun supaya kita jadi orang saleh. Ketujuh, roh takut akan Allah. Takut akan Allah ini kadang-kadang saya tidak suka pakai kata takut. Seakan-akan Tuhan ia setan kafir wahad. Tapi maksud takut akan Allah ia taat, patuh, setia. Dan dua roh kesalehan dan roh takut akan Allah ini saling berkaitan secara erat. Saya lanjut cepat sedikit. Buah-buah Roh Kudus. Buah cinta kasih. Cinta kasih ya, dia punya cabang, ranting, dan seterusnya banyak. Rumusnya sederhana. Saya sudah jadi pastor tahun ini, tahun ke-40. Terus terang, saya tidak bisa hafal ayat-ayat dan pasal-pasal kitab suci, walaupun saya sedikit banyak tahu tentang isinya dan berkhotbah tentangnya. Hanya ada satu yang saya hafal, yaitu 1 Korintus 13, 1-13. Pasal 13, ayat 1-13. 1 Korintus. Itu tentang kasih. Saya harap semua yang dengar bisa ingat dan mudah hafal. Saya diajarkan oleh dulu Bapak Guru Utukaman, Kepala SMP Budi Mulia, supaya memudahkan itu daya hafal, pakai yang namanya jembatan keledai. Jembatan keledai yang saya pakai dan mampu menghafal pasal dan ayat kitab suci tentang kasih ini adalah sepak bola. Banyak orang berminat sepak bola, toh. Kemudian tahu baju seragam sepak bola itu nomor berapa yang tidak ada? Tahu ke sini? Bapak tahu ke sini? Bilang saja kalau tahu, pusing tahu, toh. Ini. Tahu ke sini? Ada yang tahu tapi malu-malu, tidak tahu malu-malu. Saya kasih tahu saja tahu.
1: Nomor 13. Nomor 13 tidak ada. Kenapa? Ada semacam keyakinan bahwa nomor 13 itu nomor sial. Sementara di dalam Alkitab itu nomor 13 dalam 1 Korintus itu nomor keramat, penuh rahmat, nomor ajaib. Itu yang membuat saya hafal mati.
0: Toh 13 pasal 13 toh ayat 1 sampai 13. Saya bilang supaya kamu hafal,
1: pulang dan baca baik-baik, pahami, hayati dan lakukan itu, maka itu bukti bahwa Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan sudah berbuah di dalam dirimu, dan Anda bisa menjadi pembawa penyebar buah itu bagi orang-orang lain, dan Anda bisa sudah melaksanakan tugas tanggung jawabmu sebagai orang Kristen menjadi rasul-rasul bagi masyarakat umat di sekitarmu.
0: Yang berikut saya baca saja, ada apa di berkaitan dengan itu, lalu ada roci sukacita, kedamaian, kebaikan, kemurahan hati, kerendahan hati, ketulusan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri, itu pelayanan atau pengabdian, yang paling terakhir ya pengampunan. Dan ini saya mau akhiri dengan itu. Satu rahmat karunia yang terbesar, yang istimewa di dalam gereja, pengampunan, sakramen pengampunan. Supaya kalau kita belum dapat Roh Kudus, kita diampuni lalu mulai dapat dan mulai timba kembangkan terus. Sumber pengampunan ada di mana? Dalam gereja kita, ibadah tobat, sakramen pengakuan dosa, termasuk sakramen ekaristi dengan banyak bagian-bagiannya, banyak doa tentang pengampunan, toh itu. Lalu Injil hari ini mengingatkan kita salah satu alat sarana penyalur pengampunan, yaitu mereka-mereka yang menerima kuasa, toh dalam Injil tadi, terimalah Roh Kudus. Barang siapa yang kau lepaskan, kau ampuni dosanya, dosanya terampuni. Barang siapa yang kau katakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Itu satu buah Roh Kudus yang luar biasa, dan disiapkan di dalam gereja kita, dilengkapi dengan begitu sejumlah orang yang diberikan kewenangan, kuasa khusus untuk menjadi pembawa pengampunan itu, yaitu para imam kita. Tinggal para imamnya mau lakukan tugasnya atau tidak, tinggal umat mau datang terima pengampunannya atau tidak. Saya kembalikan jawabannya kepada Anda sekalian, para pemirsa pendengar, terutama yang Katolik, termasuk rekan-rekan imam-imam saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah.

0: menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, mari kita memohon bantuan Tuhan melalui doa-doa umat kita.
1: Hendaklah umat menjawab, utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, doronglah para pemimpin gereja agar memberi teladan.